4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Pertendang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jerry, yang orang kecil gak datang tapi ngangin yang pastinya nemenin yang warisah bangsa yang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget 08952 1054 atau di 021 536 3333. Goyang lagi sama Avan. Oi.

Yun, ini malah Bang Sayang, si Jiang Kau Siar yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Goyang pagi sudah nemenin ini malah Bang Sayang, si Jiang Kau Siar sampai jam 12 nanti. Oke. Okay?

0: mga digoyang-yang.
1: Woy!
0: Ayam. Ih, ngagetin gua aja lo.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Yang digoyang, digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.

CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Nemali Sabang Sayang si Jiang kalau siar, apa kabarnya semua? Bang Jerry kangen sama Nemali Sabang Sayang kalau siar ya. Ada Bang Jerry yang anak kecil gak datang tapi ngangenin, yang pasti nemenin yang manis abang saya jangka usir sampai jam 12 nanti. Dan juga ada anak magang Bang Jerry ya, produser dari Goyang Pagi. Ada salah satunya nih yang baru saja katanya bete dia, lagi sakit padahal nih manis abang saya jangka usir. Udah dibilangin kalau lagi sakit jangan datang ya, tapi dia datang ke sini. Syakib gimana kabarnya? Syakib sehat? Syakibnya tuh di sini di dalam, oh, bukan itu sakit ya. Ya sudah, yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154 atau 2536-3333. Maaf juga ah, ini malah sebang saya jangkau siar kalau Bang Jerry suaranya serak-serak basah. Enak banget ya kalau kayak gini suaranya ternyata ya. Tapi kalau suaranya kayak gini nih manis abang sayang sejiang kau siar, Bang Jerry agak kesulitan kalau misalnya ngemsi-ngemsinya off air ya. Karena kan Bang Jerry kalau ngemsi off air itu membutuhkan tenaga-tenaga yang ekstra, suara-suara yang kenceng. Jadi ini gara-gara ngemsi di hari Senin kemarin nih manis abang sayang kau siar, tempatnya tanggal 17 di Living World ya bersama RTV. Ini saking hebohnya, karena Bang Jerry juga memang kayaknya kondisinya masih agak-agak kurang, apa, kondisinya kurang sehat. Tiba-tiba Bang Jerry tuh kayak, gimana ya, Bang Jerry tuh kalau udah ngemsi tuh, apa sih, all out banget ya, tuh heboh banget lah gitu kan. On fire banget ya, atau hidup banget gitu. Jadi Bang Jerry tuh gak bisa kalau misalnya ngemsinya diem-diem baik gitu. Kalau diem-diem baik memang bukan ngemsi ya. Bukan, pokoknya intinya adalah yang manis abang saya jangkau siar, Bang Jerry emang pecicilan banget kan kalau ngemsi ya. Jadi ya udah begini akhirnya. Tiba-tiba abis selesai ngemsi kok suaraku gak ada. Kok abis ya ternyata. Tapi ini untuk nemenin sabang saya jangkau siar, Bang Jerry mendapatkan kekuatan ya. Entah dari mana ini, apakah dari Gunung Kawi. Biasanya orang-orang kalau hebohnya kan Gunung Kawi, ini aneh ya, apa namanya, air ya. Kalau Bang Jerry kayak kekuatan suara. Atau mungkin dari Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan akan memberimu, akan menghukummu. Atau mungkin jangan-jangan yang manusia bangsa yang sejangkau siar, kekuatan dari gaban ya. Waduh gaban. Ayah, siapa yang tahu gaban? Masih pada tahu ya gaban. Nah, contohnya kayak misalnya itu gede banget segede gabuan ya kan. Jadi Gaban itu adalah nih manusia bangsa jangkau siar. Ini film anak-anak ya. Di mana film anak-anak itu sama seperti kayak yang namanya inian Satria Baja Hitam tuh. Jadi kenapa sih namanya ada Gaban? Orang-orang tuh selalu bilang, "Eh, aku enggak tahu deh. Kenapa sih ya kan kalau gede selalu dibilang kayak gabuan, kayak gaban." Jadi ini tahun 90-an ya, nih manis abang saya jangkau siar. Ini kan ada film model kayak Satria Baja Hitam, model kayak gini, film anak-anak. Ini dari Jepang ya. Ada namanya Gaban. Nah, tiba-tiba itu tepatnya di Ancol ya. Ini ada boneka Gaban ya, atau patung Gaban. Ini segedenya gede-gede guaban. Gede banget, maksudnya gede. Itu panjangnya bisa hampir 5 meteran kali ya. Nah, jadi kenapa? Jadi kalau apa-apa tuh kalau gede ya. Pokoknya anak 70-an, anak kelahiran 70-an, 80-an, 90-an tuh masih ya. Itu pasti ngomongnya gitu. Jangan, gede banget ya itu kayak gabuan gitu. Ah, itu segede gabuan. Nah, itu dia. Jadi asal mulanya kenapa sih segede gabuan? Karena itu ada patung ya. Di Ancol itu ada patung gabuan. Nah, kalau sekarang itu di Ancol itu di posisi yang paling gede adalah gong. Nah, jadi kalau Neymar sabang saya jangkau siar mungkin yang sering ke Ancol muter agak ke pojok dikit itu ada gong gede banget, tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu, orang dia dipajang. Kan gede ya kan. Jadi ada gong gede banget. Nah, jadi makanya kalau misalnya mungkin anak zaman sekarang bilangnya akan, "Ih, gede banget, gede gong," ya kan. Kalau dulu kan gaban. Jadi itu dulu boneka gaban. Nonton film gaban enggak? Tapi kalau Satria Baja Hitam nonton. Nah, model kayak gitu, gaban. Dia tuh ada 3. Jangan di sini jadi lengkap ya.
Untuk pagi hari ini nih, warga bangsa yang sejagal siar cuacanya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Masih cerah berawan, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, Kepulauan Seribu, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, semuanya kompak dengan cerah berawan. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jakau Siar yang mau melakukan aktivitas pagi hari ini, enak banget ini. Ini untuk olahraga juga sehat banget ya. Kayaknya abis ini Bang Jerry mau olahraga dulu, boleh ya? Izin ya Bang Jerry mau olahraga dulu ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit lah ya. Olahraga mulut, aka makan. Jadi nih teman sebang saya yang si Jakau Siar, kita goyang dulu. Ada beberapa lagu yang bisa temenin nih teman sebang saya yang si Jakau Siar. Ada Nasar, Seperti Mati Lampu. Nanti akan disusur sama Azmi Z, Ingat Kak Mantan ya. Lalu ada juga yang lain ya. Tetapi goyang pagi, absen yuk.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Herba alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% yang di Indonesia. Nemar Sabang sayang si jangkau siar balik lagi di Goyang Bagisan. Yang masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangidin, yang nemenin Nemar Sabang sayang si jangkau siar sampai jam 12 nanti, oke? Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk. Nemar Sabang sayang si jangkau siar udah Bang Jerry buka di 0215363333 atau di 0895210154 ya. Jadi tunggu apa lagi nih Marisa Bang saya Jakal Siar, langsung yuk kita meluncur di sini. Di mana lagi kalau bukan di Goyang Bahagia Share ya. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi lalu lintas untuk nih Marisa Bang saya si Jakal Siar yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Acre. Dan jangan lupa juga nih Nemar Sabang Sayang Jangkau Siar, nanti kita juga akan ada topik ya. Topiknya adalah nih Nemar Sabang Sayang si Jangkau Siar, ini antara lagi ngeselin atau enggak, emang ngeselin ya. Jadi nih Nemar Sabang Sayang Jangkau Siar, ini kan lagi musim kemarau ya, dimana banyak sekali yang namanya nyamuk nakal yang suka gigitin tangan ataupun kaki nih, bikin bentol. Apalagi nih nyamuknya tuh kadang-kadang bandel banget kalau di posisi kuping. Siapa yang pernah ngerasain? Paling gak enak banget tuh nyamuknya kalau di posisi kuping yang nyeng. Gak kelar-kelar ya. Kayaknya kita susah banget gitu ya nih Marisa Bang saya Jakal Siar untuk nangkep tuh nyamuk ya. Padahal ya nyamuknya itu satu loh, bener gak sih? Nyamuk itu cuma satu, tapi temen-temennya nih banyak. Itu yang membuat kayaknya nyamuk susah dimatikan ya nih Marisa Bang saya Jakal Siar. Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini yang udah dirangkum sama produsernya Goyang Pagi. Di Jakarta Selatan nih Marisa Bang saya Jakal Siar, tempatnya di TB Simatupang menuju ke arah Tanjung Barat ya. Ini sudah mulai ramai. Lalu jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Mampang, ini cenderung harga sepi, tapi agak arah sebaliknya ya. Dari arah Mampang menuju ke Rasuna Said baru ya, padat merayap. Dan berikutnya, Jakarta Timur ada di Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung ramai lancar. Jalan di Penjaitan menuju Jatinegara ya, ini sudah mulai ramai. Arah sebaliknya justru malah cenderung agak sepi ya, dari Jatinegara ke arah di Cipenjaitan. Tapi mau ngapain juga ya? Orang kalau rumahnya di daerah sana, menunggu menuju ke Jatinegara, masa suruh balik lagi? Berarti gak kerja dong izin. Dan berikutnya di Jalan Daan Mogok ya, nih Marisa Bang saya Jakal Siar menuju ke arah Pesing ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Permata Hijau ya, ini sudah mulai ramai karena nih Marisa Bang saya Jakal Siar ini banyak yang mau menuju ke arah Senayan ataupun Sudirman lewat situ ya. Dan berikutnya ada di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Bundaran HI juga ramai lancar. Jalan Letjen Suprapto menuju ke arah Senen ya ramai lancar. Jalan Yosudarso ya menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan RM Marta Dinata Ancol ya, ini juga sudah mulai ramai lancar. Berikutnya nih Marisa Bang saya Jakal Siar ada di Jalan Pajajaran Warung Jambu ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju ke arah Sukasari juga ramai lancar ya nih Marisa Bang saya yang Jakal Siar. Kita double check lagi di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Pancoran Mas, ini cenderung agak sepi, tapi arah sebaliknya ya, dari Pancoran Mas menuju ke arah Margonda ini ramai. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Simpang Depok juga ramai nih Marisa Bang sayang si Jakal Siar. Jadi arah berhati-hati. Oke. Lalu di Jalan Raya Ahmad Yani menuju ke arah Pakayon padat merayap. Jalan Raya Kalimalang menuju ke arah Bekasi ya, ini cenderung agak sepi, tapi arah sebaliknya nih, dari arah Bekasi menuju ke arah Kalimalang ini sudah mulai terjadi kepadatan. Jadi harap berhati-hati nih Marisa Bang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada. Jalan Raya Serpong menuju ke Alam Sutra ya ramai lancar. Dan Jalan Daan Mogok menuju ke arah Batu Ceper juga ramai lancar. Yang mau ikutan absen boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54 atau di 5363333.
Ini dapat berita update dari Jakarta terkini, di mana nih Marisa Bangsa yang sejangkau siar, ada perbaikan jalan di depan halte Pancoran ya. Ada perbaikan jalan di depan halte Pancoran. Dan ini pastinya sudah membuat kemacetan padat sekali. Tidak ada perbaikan jalan pun, ini juga sudah macet ya. Karena dari arah Kalimalang, Bekasi, lalu dari arah Jakarta Timur nih, ya kan. Ini pasti menujunya ke arah Pancoran nih. Ya, dari Pancoran tuh ke arah Jalan Gatot Subroto itu emang sudah mulai ramai. Ya, dan ini memang mobil-mobil gede didominasiin nih, Marisa Bangsa jangkau siar. Dari flyover yang mau menuju ke arah Kuningan dan juga Semanggi. Jadi harap berhati-hati. Kalau yang naik mobil nih, mungkin ada apa sih ini? Macet banget ya. Kalau macetnya emang tiap hari di situ kan. Tapi kalau hari ini lebih macet lagi karena ada perbaikan jalan. Oke? Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Dan hati-hati untuk nomor sabang saya jangkau siar. Hari ini adalah langkah yang ke-19. Berarti yang bisa lewat hanyalah yang ganjil aja, yang genap jangan dulu, oke? Okay? Yang pakai motor jangan lupa pakai helm. Kita goyang dulu aja. Kali ini ada Juragan Empang dari Dian Sastra. Nanti disusul sama duo Anggrek, Mas Bulo. Ada juga lagu klasik dari Itje Trisnawati, Madu Merah, tapi yang mix ya. Lalu juga ada Gadis Manis Sekalimantan. Menemani nih Marisa Bangsa Jakau Siar, Tiko yang pagi, Sar.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.
6: In the beginning, there was light, fire, and water. And as time passed,

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 1 menit meluncur dari jam 8, masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin ya. Nih mari sabang saya Jakau siar di goyang pagi. Ser. Cuaca di radio CBB udah mulai panas nih. Nih mari sabang saya yang si Jakau siar. Tapi kenapa Bang Jerry kedinginan ya? Oh, ternyata di bawah AC. Jadi dingin. Gimana kabarnya semua nih mari sabang saya Jakau siar yang mau absen, siap-siap Bang Jerry bacain. Tapi sebelum Bang Jerry bacain, Bang Jerry mau bacain dulu aduan masyarakat. Di mana sabang saya Jakau siar ini datangnya dari jakarta.hari.ini. Ini trotoar nih mari sabang saya Jakau siar ternyata beralih fungsi untuk menjadi yang namanya tempat parkir motor. Trotoar dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki termasuk fasilitas bloknya ya yang warna kuning itu nih mari sabang saya Jakau siar. Tapi ini viral dan ini aduan masyarakat nih mari sabang saya Jakau siar di mana ya? Ini menjadi alih fungsinya jadi berbeda. Ini malah dijadikan tempat untuk naro motor nih mari sabang saya Jakau siar. Ini tempatnya ada di Jakarta Pusat ya. Jadi ini trotoarnya udah jadi parkiran motor nih mari sabang saya yang sejangkau siar. Hayat. Tolong ini yang merasa depan rumahnya ini harus tanggung jawab, jangan lagi ya parkir motor di sembarang tempat ya. Ini juga harus diamankan nih Satpol PP, tolong dibantu supaya tidak berkelanjutan. Ini malah melebihi jalan nih. Justru yang pejalan kakinya malah di jalan raya ya. Nanti ditantin-tantinin kasihan kan. Kalau ketabrak nanti gak mau tanggung jawab lagi. Tolong ya untuk teman-teman sabang saya Jakau siar, apalagi juga nih yang punya warung atau toko yang depannya adalah trotoar, jangan digunakan untuk berdagang. Kebanyakan juga maaf ya oknum-oknum bengkel nih, itu sampai trotoarnya olinya kemana-mana kan. Lalu juga para PKL ya, pedagang kaki lima, tolong manfaatkan sebagaimana mestinya ya trotoar tersebut ya. Karena ini manusia bangsa yang sejangkau siar. Ini kalau menurut agamanya Bang Jerry ya, cia. Mungkin sama ya, sama nih manusia bangsa Jakau siar. Kalau kita menggunakan yang bukan barang kita atau punya kita, itu kita akan berdosa. Apalagi kalau nih manusia bangsa Jakau siar guna ini untuk berdagang, okay? Nah ini kalau kata agamanya Bang Jerry atau guru agamanya Bang Jerry itu tidak berkah. Nanti tidak akan berkah ya. Walaupun misalnya laris banget, gak apa-apa yang penting gue laris. Ya silakan. Tapi ujung-ujungnya akan habis-habis terus kan duitnya. Gak berkah. Karena gak bisa untuk membelikan sesuatu yang lain-lainnya gitu loh, yang bisa untuk keberkahan Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar. Makanya Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar, Bang Jerry ya, kalau di rumah nih, itu kalau misalnya memang depan rumahnya itu jalan raya, Bang Jerry itu tidak memanfaatkan yang semuanya. Jadi tidak semuanya memang tidak Bang Jerry manfaatkan gitu. Ide untuk parkir motor pun Bang Jerry itu di lahan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya itu memang punya jalan, Bang Jerry kasih gitu loh. Malahan kadang Bang Jerry itu membaguskan jalan tersebut nih manusia bangsa Jakau siar. Kalau ada yang bolong-bolong ditambel gitu. Yuk mulai dari sekarang yuk nih manusia bangsa yang Jakau siar, kita berbagi sama yang pengguna jalannya, oke? Okay? Berikutnya kabar datang dari LBJ underscore Jakarta, di mana ada kebakaran hebat melanda polbus ya, full bus PO Sinar Jaya, Jalan Jarakosta Dalam, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ini mana sebang saya Jakau siar ya. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia bagian barat. Petugas pemadaman ya tiba di lokasi sekitar jam 2 tepat ya. Ini sudah diamankan sama petugas. Sebanyak 50 bus ya dilaporkan yang manusia bangsa yang sejak kausiar terbakar dalam kejadian tersebut. Ah, ini Sinar Jaya bagus loh. Bang Jerry salah satunya dulu pengguna Sinar Jaya. Kalau Bang Jerry jalan-jalan ke Jawa, aka ke daerah Purwokerto, Aji Barang. Jadi kan kakak ipar Bang Jerry tuh orang sana. Itu Bang Jerry tuh sering dari SD tuh, wah, naiknya di Sinar Jaya. Ada Dedi Jaya, Sinar Jaya, Dewi Sri, Harapan Jaya, ya kan? Jaya, Jaya, Jaya, ya kan?
Itu Bang Jerry selalu pakai Sinar Jaya. Nah, sekarang juga sampai sekarang tuh Sinar Jaya juga masih tetap berjaya, ya kan? Karena ada jayanya kan. Eh, ini bukan Bang Jerry promoin ya, bukan ya. Bang Jerry cuman sharing aja ngasih tahu, ya oke. Tapi kalau misalnya promoin, ya merasa yang punya Sinar Jaya, boleh lah. Sini dong. Dan berikutnya Bang Jerry mau absen-absen dulu ah yang udah absen di sini. Ada Mama Salama, apa kabar, selamat pagi yang ada di Bogor. Mama Salama, selamat pagi. Lalu ada Mama Aldin Celviro, apa kabar? Pagi Bang Jerry, pagi juga. Berikutnya ada Goyang Pagi Share, Bang Abdul Gofur di Jalan SA Ari Kelapa 2 hadir Bang Jerry. Siap. Terima kasih dengerin CBB nih Bang Jerry. Oke. Murna, selamat pagi Murna. Lalu juga ada Mama Kajol berserta suaminya dan juga ada Nur Hayati. Toletotet. Nurmani Budurena, apa kabar? Selamat pagi. Bang Jerry absen ya. Selamat pagi Bang Jerry, goyang pagi ser. Oke, siap. Lalu juga ada Bang Saifuddin, lo apa kabar? Neng Wiji Lestari, selamat pagi. Cuacanya udah mulai panas nih Bang Jerry. Siap. Aleduda Malik, apa kabar? Selamat pagi juga ya. Sehat selalu untuk teman sebang saya Jakau Siar. Bang Bari Porsa, Ulpiah ya. Lalu juga ada Bang Darli beserta istrinya. Lalu juga ada Babanda dan istrinya juga, selamat pagi. Ada Ranjay, selamat pagi Ranjay. Dan juga ada Diono, ada Dinda juga. Mama Kembar, selamat pagi. Habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung Bang Jerry tungguin ya.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333. Atau bisa komen di sini di Cakti Budi Bakti Facebooknya. Silakan yang mana sebang sayang sejengkau siar dimanapun berada. Ikutan hari bahagia di langkah yang ke-19 di bulan Agustus 2026 ya. Satu hari sebelum terakhir pembayaran listrik ya. Listrik, mungkin ada juga wifi ya. Ada juga mungkin yang lain-lainnya nih. Biasanya kan kalau terakhir itu tanggal 20 ya, dimana sebang saya jangkau siar ya. Bang Jerry listrik udah bayar ya. Listrik yang satunya lagi kan pakai token, udah aman ya kan. Yang belum tinggal wifi nih. Kayaknya besok aja deh wifi. Habis dapat bayaran MC baru bayar ya. Kalau di mana tempat saya jangkau siar gimana? Wah ada yang telepon, ada telepon. Oke, angkut. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, bentang-bentang banyak pulsa, pakai 021. Kayaknya enggak kepake nih telepon apa pulsanya ya?
1: Apaan, paketan enggak ada.
0: Paketan enggak ada. Ya pakai pulsa inilah beli paketan, gimana sih?
1: Lain handphonenya.
0: Oh, handphonenya lain. Kalau yang lain ini untuk ini ya, untuk pacar yang lain. Keceplosan deh. Kayak dipaksa ya. Sayang siapa yang berbahagia sayang?
1: Sepupu.
0: Siapa? Namanya siapa?
1: Namanya Aprida.
0: Aprida gitu.
1: Gabung dong
0: ah. Iya, Aprida gitu. Oke, okay. Aprida, dah gitu.
1: Yang ke-30 tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun. Udah punya anak belum?
1: Udah
0: dua sudah cukup. Nggak usah nambah lagi. Kalau mau nambah lagi, harus mental lagi.
1: Gak gitu. Mau ngucapin ya Bang Jerry dan
0: Bungsi. Ya udah ucapin.
1: Selamat ulang tahun.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur.
0: Iya,
1: lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Tercapai cita-citanya.
0: Amin. Ada lagi?
1: Udah.
0: Itu aja. Ya udah, lagunya apa?
1: Lagunya katakanlah.
0: Siap. Disiapin
1: dari,
0: nanti.
1: Ababil, ya?
0: Yo, nanti dicariin sama Bang Jerry. Pokoknya katakanlah untuk
1: Bang
0: kamu.
1: Jerry, saat lalu.
0: Amin. Untuk Bang Penyok nggak? Bang Penyok nggak dikasih?
1: Bang Penyok. Saat lalu aja. Ada menang karaoke itu Bang Jerry.
0: Oh, berapa menangnya? Hadiahnya?
1: Juara satu.
0: Hadiahnya?
1: Oh, hadiahnya uang.
0: Uang 5 miliar. Wow. Amin.
1: Kawin lagi.
0: Ngomongnya.
1: Kalau 5 miliar
0: mah. Ih, siapa tahu ya.
1: Ya. Jadi OKB.
0: Amin. Dadah bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Penyok ya. Enggak sia-sia ya belajar sama Bang Jerry. Bang Penyok jadi juara satu. Belajar apa Bang Jerry? Belajar au, belajar apa? Selamat ya untuk Bang Penyok ya. Juara satu lomba karaoke. Nih Bang Penyok hebat banget loh nih, Marisa Bang Saya Jakal Siar bisa juara satu lomba karaoke dari satu peserta. Emang dia doang, ya kan? Jadi yang ngadain lomba tuh dia sendiri. Ya, uang pendaftaran dia sendiri yang bayar. Jurinya dia juga sendiri. Makanya dia juara satu. Siapa lagi yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154 atau di 536-3333. Bang Jerry tungguin. Kalau gak ada Bang Jerry kasih lagu. Oke, okay. Kita tunggu aja ya. Adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kayak senam ya. Jangan lupa ya nih teman-teman, nanti habis beberapa lagu dan beberapa iklan kita akan masuk ke topik yang ikutan gabung ke sini, yang ikutan telepon ataupun WhatsApp nanti bakal dapat lagu dari Bang Joey. Tapi harus ikutan topik dulu, oke? Okay? Topiknya adalah nih manis Bang Saya Jakal Siar ya. Sekarang kan lagi musim kemarau nih, dimana EKE banyak sekali nyamuk ya. Nyamuk yang menggigit tubuh-tubuh kita nih manis Bang Saya Jakal Siar. Kalau nyamuk-nyamuk cinta mah enak ya. tapi yang ini nyamuknya galak gigit. Nah, nih mari sobat saya ajak share, kalau misalnya nih ya kan banyak nyamuk di rumahnya, biasanya tuh gunainnya apa? Obat nyamuk semprot kah? Obat nyamuk bakar kah? Atau krim ya? Krim yang untuk di tubuh. Boleh banget nanti ikutan gabung ya. Kita goyang dulu aja nih mari sobat saya yang sejangkau share. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu deh ya, dari Erni ya. Dari Erni di Bangka yang mau ngucapin untuk tadi siapa ya? Dia pokoknya dah. Usianya 30 tahun. Ini tawabil katakanlah tetap di goyang pagi sa.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum ada rindu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.

0: 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah enggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal Saset.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Ting manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio SCBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio SCBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang di Indonesia. Nih pada Sabang Sayang sejangkau siar 50 menit meluncur dari jam 8. Masih digoyang pagi ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gadang tapi ngangenin. Nih pada Sabang Sayang sejangkau siar, ngerasa gak sih kalau sekarang ini ya, ini kan lagi musim kemarau ya, nih manis abang saya jangkau siar. Dan nyamuknya jadi agak banyak ya, nih manis abang saya jangkau siar. Ternyata, nih manis abang saya yang sejangkau siar, di musim kemarau ini nih manis abang saya jangkau siar justru malah membuat nyamuk ini berkembang biaknya makin cepat ya. Yang biasanya nih manis abang saya jangkau siar, nyamuk itu berkembang biaknya bisa sampai 2 pekan ya, kayak 2 minggu. Tapi sekarang dalam waktu 5 hari atau 7 hari itu nyamuk sudah berkembang biak banyak. Karena apa? Karena kan banyak banget genangan-genangan air yang di mana-mana ya, nih manis abang saya jangkau siar, salah satunya nih. Apalagi juga kebersihan, udah gitu juga banyak banget ya pohon-pohonan mungkin yang tumbuh juga. Nah, ini salah satunya ini menyebabkan nyamuk jadi berkembang biaknya cepat nih manis abang saya jangkau siar. Oke, gimana kalau misalnya Bang Jerry ngambil topiknya tentang nyamuk aja? Jadi nih manis abang saya yang si jangkau siar, Bang Jerry mau tanya nih sama nih manis abang saya jangkau siar. Kalau misalnya di rumahnya nih manis abang saya jangkau siar banyak nyamuk ya, itu biasanya nih manis abang saya yang si jangkau siar itu pakai apa sih ya cara mencegah nyamuk ya, misalkan semprotan nyamuk ya, atau mungkin obat nyamuk yang dibakar, atau mungkin pakai krim yang untuk di tubuhnya nih manis abang saya jangkau siar yang lebih simpel dan gampang. Coba ya kita telepon dijong langsung tepok nyamuk loh di sini. Berasa kayak nyamuk banget banyak di sini, jangan kasih tahu dong. Kan kelihatan, kan kedengeran jadinya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi di mana ini?
1: Lagi sarapan.
0: Oh, sarapan. Gimana semalam digigit nyamuk enggak?
1: Banyak sih nyamuk.
0: Oh, tapi satu pun enggak ada yang nyamuk cinta. Iya. Yeah. Dari sekian banyak nyamuk itu ada nyamuk cinta enggak?
1: Nggak ada.
0: Makanya cari dong nyamuk cintanya. Biar tidurnya nggak digigit nyamuk beneran. Sayang, Bang Jerry mau tanya boleh?
1: Iya.
0: Sayang, kalau misalnya nih ya kan di rumah banyak nyamuk ya kan. Biasanya sayang tuh pakai apa sih? Semprotan nyamuk atau obat bakar ya, nyamuk obat bakar itu, ataupun mungkin krim ya untuk tubuhnya sayang. Kamu pakai apa?
1: Aku pakai yang krim yang di tangan.
0: Oh, jadi langsung ya?
1: Soalnya aku kalau pakai obat nyamuk bakar, ya aku nyesek karena aku punya penyakit asma.
0: Oh, iya bener. Udah gitu takutnya bahaya juga ya?
1: Misalnya kan asapnya kemana-mana, jadi nyesek saya.
0: Oh, tapi Bang Jerry katanya dengar-dengar kabar nih ya kan, kalau kamu pakai minyak nyamuk yang bakar itu kamu malah pergi kemana-mana nyari duit ya? Emang bener? Bukan ya, itu bukan ya. Kamu kebiasaan soalnya kalau malam-malam dibakar-bakar kamu langsung ngider-ngider cari duit ya katanya.
1: Iya memang aku kadang-kadang aku pergi, aku takut daripada aku nyesek lebih baik aku pergi.
0: Iya benar sih, tapi kamu punya ini nggak pengalaman tentang nyamuk, coba ceritain sama Bang Jerry yang bikin kamu kesel banget sama nyamuk tuh.
1: Aku ada ini tip nih untuk ini menghilang nyamuk kan. Nyamuk kan banyak tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Aku pakai tutup panci, aku olesin minyak goreng.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Kita keketin ke nyamuknya pada nempel semua nyamuknya.
0: Oh, itu ampuh.
1: Iya, aku sering gitu jajal gitu ya. Mm-hmm. Di panci yang kecil aja ya, kan nyamuk tuh berumum gitu. Kan keroyokan gitu ya.
0: Keroyokan. Aku ingin
1: nyamuknya gitu nempel di itunya.
0: Tapi Bang Jerry jujur ini baru tahu loh. Ini salah satu rahasia kamu ya berarti ya?
1: Iya, aku tahu dari sepupu aku yang di daerah Bogor.
0: Oke, karena dia rumahnya nyamuk mulu gitu.
1: Iya kan kalau di kampung kan banyak nyamuk gede-gede kayak nyamuk kebo.
0: Gede-gedenya biasa aja dong. Kesannya nyamuknya beda banget di Jakarta sama di kampung ya kan. Gede-gede.
1: Nyamuk biasa, nyamuk kayak nyamuk hutan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau gigitan enggak beda, gigitan ini pedes, agak beda, gigitan sakit banget.
0: Jadi kalau menurut kamu nih gigitannya tajaman yang mana nih? Nyamuk di Jakarta apa nyamuk di kampung?
1: tajaman nyamuk yang di kampung.
0: Oh gitu. Tapi kalau nyamuk di kampung sopan kali ya. Misalnya nih, dia pengen nyedot darah kita, bilang permisi dulu enggak?
1: Enggak.
0: Ya kan Bang Jerry enggak tahu, ya kan? Siapa tahu karena di kampung jadi di sopan ya. Permisi ya, boleh enggak sih saya nyedot darah kamu gitu. Nah, kalau nyamuk
1: permisi aja yang
0: iya,
1: kayaknya langsung kabur, nggak deketin tuh nyamuk.
0: Iya, kalau nyamuk di Jakarta kan ini galak-galak, langsung nyedot aja ya kan.
1: Tapi udah beberapa hari ini nggak ada nyamuk.
0: Karena?
1: Biasa kan banyak nyamuk, udah 2 hari ini nggak ada nyamuk.
0: Iya, kenapa? Kok bisa?
1: Nggak tahu, mungkin dia lagi pergi kali, jalan-jalan, depresi.
0: Ya kali, nyamuk minggir dulu. Kita mau istirahat dulu, ini apa, ngisep darahnya last minute, kita pengen jalan-jalan dulu, piknik gitu loh. Jadi dia piknik dulu kali ya?
1: Biasanya abis maghrib tuh udah banyak, kayak laron, kerumun gitu. Kok
0: jangan,
1: ini udah hari gak
0: ada? Jangan-jangan nyamuknya itu sekarang lagi outing kali, ya kan?
1: Ikut ke pulang kampung kali.
0: Ya kali, kayak film kartun, tiba-tiba bawa koper tuh nyamuk.
1: Ikut lomba ngisep darah kalau di kampung.
0: Ya udah sayang, lagunya apa sayang?
1: Lagunya dari Iis Dahlia.
0: Judulnya apa?
1: Dia punya cinta, aku punya rasa.
0: Ah, masa sih kamu punya rasa? Rasa apa emang?
1: Rasa manis, rasa pedes, rasa
0: asin. Rasa yang pernah ada kali ah.
1: Yang benar ada rasa manis aja.
0: Oh, jangan diungkit di sini dong. Aku kan jadi malu. Jia.
1: Ya, Bang Jerry, makasih ya.
0: Sama-sama sayang. Dadah bye. Waalaikumsalam. Lanjut nih mari sabang saya jangkau siar yang mau ikutan gabung boleh banget tapi nanti ya. Bang Jerry kasih satu lagu dulu dari Denny Cagur, Ketawa versus Ketawa. Ketawa, ketawa. Kita harus ketawa nih mari sabang saya jangkau siar. Lihat masalah-masalah yang ada di muka bumi ini. Oke. Okay?

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sebang sayang sejiang kau siar. Sudah 1 menit meluncur dari jam 9. Yang mau ikutan gabung boleh banget nih di 0895 2010 54, atau di 536 3333. Boleh banget, ayo silakan. Ada yang mau gabung kah? Boleh. Kita masih ngomongin topik nih, mana sebang sayang kau siar. Topiknya adalah Neman Sabang saya Jakal Syiar, kalau menggunakan obat nyamuk biasanya yang mana nih? Yang semprot kah? Yang bakar kah? Atau yang krim nih Neman Sabang saya si Jakal Syiar? Bang Jerry pengen tahu banget ya. Kita akan telepon dulu ah Neman Sabang saya si Jakal Syiar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Abang?
1: Bang Jerry ya?
0: Iya Bu, apa kabar? Abang sehat?
1: Aduh,
0: Abang.
1: Goyang pagi. Goyang pagi ser-ser sama Bang Jerry.
0: Iya, Abang kemana aja sih? Bang Jerry nyariin di bawah apa, di belakang kulkas Abang nggak ada.
1: Iya, kita lagi pergi ke luar ini.
0: Luar mana?
1: Luar pintu.
0: Ya kan, kalau udah dari rumah keluar itu pergi kan, sama aja kan?
1: Iya.
0: Abang, Bang Jerry mau tanya sama Abang. Abang biasanya kalau pakai obat nyamuk tuh yang mana? Yang krim kah? Yang bakar kah? Atau yang semprot?
1: Oh, kalau saya dulu waktu pertama saya nggak pakai obat nyamuk.
0: Pakai apa?
1: Pakai kipas angin, sekencengin.
0: jadi nyamuknya juga ini ya? Kayak berasa ada badai kabur. Ya? Badai kabur ya, ada badai ya?
1: Tapi setelah seminggu, saya masuk angin.
0: Kena nyamuk kagak masuk angin ya?
1: Iya.
0: Kata nyamuknya syukur.
1: Iya. Abisan
0: pelit banget sih, darahnya mau diisep dikit nggak boleh.
1: Iya, jangan ketawain saya.
0: Sama nyamuk ya?
1: Biasanya saya donor darahnya bukannya sama nyamuk.
0: Sama siapa?
1: Lintah.
0: Lintah. Lah lebih banyak sama lintah itu nempel, ya kan?
1: Iya.
0: Nah itu dengar-dengar katanya sekarang masih ada lintahnya di bawah.
1: Banyak. Di sawah.
0: Abang, Bang Jerry juga mau nanya sama Abang. Abang punya pengalaman sama nyamuk nggak?
1: Punya.
0: Gimana, Bang?
1: Waktu saya lagi di kebun.
0: Di kebun, gimana tuh? Gimana ceritanya? Gimana?
1: Itu siang itu, kejadiannya siang.
0: Iya, siang justru malah nyamuk banyak tau kalau di kebun.
1: Ini makanya juga.
0: Iya, lagi Abang nyamuk lagi pada apa? Lagi pada rapat Abang datengin. Gimana ceritanya itu?
1: Ceritanya saya mau makan.
0: Mau makan apa nih?
1: Siang.
0: Ya kan Bang Jerry nggak tahu, takutnya Abang makanannya yang lain, ya kan? Kalau orang-orang kan nasi, kalau Abang takutnya yang lain.
1: Saya pokok utamanya nasi.
0: Ya, terus?
1: Begitu saya baru 3 kali nyuap, itu nyamuk masuk ke mulut.
0: Jadi kata nyamuk nih, daripada badannya nggak bisa dihisap, gua masuk aja ke mulut kali gitu ya.
1: Iya, itu ketenggorokan nyangkut. Masya Allah, itu batu.
0: Iya, tersedak dong ya.
1: Ya iya.
0: Terus nyamuknya nyesel nggak?
1: Enggak, dia aja bilang syukurin lu, ya tau, gua mau gigit lu nggak boleh.
0: Tapi Bang Jerry dapat bisikan dari nyamuk, katanya dia nyesel masuk ke Abang. Salah gua katanya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ternyata Abang
1: bisa gitu.
0: Iya, kata nyamuknya gini, kok bawa jengkol, Abang kan makan pakai jengkol waktu itu ya?
1: Ya. Kopetek lagi.
0: Terus pas habis tersedak gitu, apa yang Abang lakukan?
1: Ya saya langsung minum banyak-banyak.
0: Minum banyak-banyak. Terus nyamuknya ke dalam ini dong, perut dong.
1: Ya biar aja tuh dicerna di airnya.
0: Berasa banget tuh nyamuk ya, kasihan banget tuh nyamuk ya Bang ya.
1: Iya, udah airnya kan tuh yang darah-darah dari orang tercerna langsung, jadi kita jadi tambah darah.
0: Oh iya benar juga. Jadi jadi besok mah kalau misalnya mau tambah darah mah nggak usah didonor ya, ataupun nggak usah pakai ituan ya, minum obat ya, udah. Langsung aja ya, makan nyamuk ya.
1: Nggak usah transfusi darah, udah.
0: Iya, Abang idenya pinter juga Bang, dapat dari mana itu Bang?
1: Idenya ya, itu mah nggak pakai dapat, itu mah langsung udah idenya langsung datang diri.
0: Iya, langsung ilhamnya datang ya ke rumah abang ya.
1: Nah, iya begitu.
0: Si ilham langsung datang ke rumah abang, nggak pakai ketok-ketok gitu ya.
1: Iya.
0: Siapa yang ngajarin bang? Kalau kayak gitu mah dokter nggak laku.
1: Emang iya, dokternya jadi bangkrut.
0: Nah, ada lagi nggak selain itu nyambuk masuk ke mulut abang?
1: Oh, ada.
0: Apa?
1: Waktu itu kan saya di sawah nih.
0: Di sawah
1: itu kan ada kerbau. Tahu nggak? Kenal nggak kerbau?
0: Ntar bang Jerry cari dulu di Google ya, kerbau. Ya. Nggak, takutnya ya. Takutnya bang Jerry juga nggak tahu nih kerbau kayak gimana nih. Kerbau tuh kakinya 6 atau kakinya 6 apa 8 bang? Ih, bang Jerry nanya dulu.
1: 3.
0: Tiga. Oh iya. Soalnya yang waktu bang Jerry lihat di sawah, kerbau itu kakinya 6.
1: Ini ada 3 cuman.
0: Enggak, tapi yang bang Jerry tahu kakinya 6. Emang 6 bener bang?
1: Nomor kaki saya 2.
0: Iya, berarti abang yang naik kan kebonya. Abisan abang kaki, abisan kaki abang sama kayak kaki kebo sih.
1: Ya begitulah kira-kira. Tahu ya. Aja ya bang Jerry.
0: Lanjut terus.
1: Terus itu kan di kepalanya banyak banget nyamuk ya.
0: Iya bener di kebon. Biasanya tuh di kebo tuh banyak banget nyamuk. Palanya bener.
1: Iya. Saya kan ngeliat sini nyamuk apa laler.
0: Ya nyamuk apa laler. Lah emang abang gak bisa bedain ya. Ya kali nyamuk segede laler bang, gimana sih ah.
1: Kan nyamuk terbang juga, laler terbang juga.
0: Iya masa nyamuk segede laler. Ya nyamuk apaan itu, serem banget tuh nyamuk. Nyamuk Amazon.
1: Kan ngeliatnya dari jauh di Monas.
0: Ya justru kalau ngeliat dari Monas malah gak kelihatan kali nyamuknya. Ya kali nyamuk segede laler sama bang Jerry kabur. Kalau misalnya nih bang ya, nah dulu ya. Nih, kalau misalnya nyamuk segede laler ya, ya kan? Tusukannya dia bawa tusukan apa? Tusukan kebo. lanjut.
1: Iya. Udah deketin dah ya, ceritanya saya deketin nih.
0: Cie, abang dideketin nyamuk. Cie, waktu deketin nyamuk dia katakan cinta enggak sama abang?
1: Enggak, dia langsung, dia terkesima dia.
0: Iya, langsung nembak tuh ya.
1: Enggak, iya. Ini terkesima nih orang, ini orang ganteng-ganteng apa di sawah gitu.
0: Ya Allah, abang abang senang banget dikatain ganteng sama nyamuk. Nyamuk yang ngatain bang, bukan orang.
1: Biarin, yang penting kan kita udah GR aja.
0: Iya, GR. Pantesan pas bang Jerry lihat di sawah, itu kok hijau. Ternyata abang lagi GR ya, jadi hijau mukanya ya. Lanjut.
1: Terus saya deketin kepalanya, katanya deket. Tahu-tahu saya dibabu sama kebo.
0: Langsung diseruduk sama kebo.
1: Iya.
0: Terus abang mental berapa meter?
1: Ada 5 meter kali.
0: Serius?
1: Iya. Ya. Jatuhnya ke itu ke lumpur-lumpur.
0: Lah katanya dengar-dengar jatuhnya ke atas. Abang punya ilmu. Gimana sih ini yang benar?
1: Ilmu saya sudah lagi ngebawa.
0: Lagi nggak dibawa. Ya makanya besok dibawa tuh ilmu. Lagian abang punya ilmu kiloan sih.
1: Iya itu kawe.
0: Kawe. Pas habis jatuh gimana tuh rasanya?
1: Ya loh, saya bukannya paling lawan mau kebo. Terus? Ya takut saya kabur akhirnya. Orang kebonya mau maju lagi.
0: Enggak, lagian tuh kebo enggak terima kasih banget ya udah kita bantuin ya dihindarin dari nyamuk malah diseruduk ya.
1: Orang kate juga kagak ada perhitungan banget dah.
0: Iya, emang orang kate pendek, Bang.
1: Iya kan? Kate pendek ya.
0: Iya benar.
1: Itu saya lari kenceng banget.
0: Iya, orang kate pendek kan ya?
1: Orang kate ya pendek.
0: Iya kan Bang, jadi benar kan tapi orang kate pendek. Terus.
1: Ayo Bang Jerry, pendek-pendek lagi kangenin.
0: Aduh, abang, emang udah pernah ketemu Bang Jerry?
1: Ya ampun, berapa kali kita ya. Bang Jerry.
0: Tapi kan Bang Jerry biar orangnya kecil tapi ngangenin kan?
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Ngangenin banget.
0: Terus, abis itu gimana akhirnya? Abang sempat ke rumah sakit
1: ya? Kita kan waktu pertama kali ketemu kita pelukan ya Pak.
0: Oh iya bener, kita lupa kalau kita pas ketemu langsung nyanyi ya. Teletubbies ya kan, sama Diana juga kan.
1: Tinky Winky.
0: Ya udah, abang lagunya apa?
1: Nah, sebetulnya tiada guna aja dah.
0: Oh, tiada guna. Aduh, aku juga suka sama lagu ini. Langsung nah, Bang Jerry iya. Puterin dah tiada guna untuk Abang ya.
1: Baik, mantap.
0: Siap,
1: terima Abang. Terima kasih, Bang Jerry.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye, sama Abang. Sama-sama,
1: sampai tuntas.
0: Siap. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, jangan kemana-mana ya. Pokoknya nanti Bang Jerry akan balik lagi. Namanya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar sampai jam 12 ya. Pengennya sampai jam 12 malam, tapi gak mungkin karena CBB aja tutupnya jam 11. Jadi Bang Jerry jam 12 siang aja ya. Pokoknya jangan kemana-mana, kita goyang dulu. Kali ini ada Tiada Guna, tapi ini versinya LP Sukaisi ya. Yang biasa gak tahu kemana ini, ntar dicari lagi ya. Ini versi lama nih ya. Tetapi goyang pagi, sir.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: 100% dangdut Indonesia.

0: Ya, ini baru sepang tayang sejang kau siar. Sudah 30 menit meluncur dari jam 9. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tunggu di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Topiknya masih sama nih, mari sepang tayang sejang kau siar. Nih mari sepang tayang kau siar. Kalau ada nyamuk di rumah, biasanya menggunakan apa sih, ya kan? Obat nyamuk seperti obat nyamuk bakar atau semprot nyamuk, atau mungkin nih mari sepang tayang sejang kau siar pakai krim yang untuk nyamuk ya. Ini kalau Nurmani nih, manusia bang saya Jakau Siar, dia menggunakan yang namanya raket nyamuk nih. Oh iya bener nih, bisa buat strung, strung, strung, strung ya, nyamuknya langsung mati nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Kayak pakai apa raket nyamuk tuh kayak listrumnya gitu ya. Nah ini bisa juga nih untuk nih manusia bang saya Jakau Siar simpen. Kalau pasangannya nih keluyuran malam ya, gak izin, kasih aja itu biar bisa kesetrum, biar kesetrum sekalian ya nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Jadi kalau misalnya ada pasangannya nih bandel keluyuran malam mulu, kasih aja itu biar rut bunyi ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, apa kabar sayang? Bang Jerry mau tanya dong sama Murna, boleh?
1: Ya tuh boleh dong Bang.
0: Murna biasanya kalau ada nyamuk di rumah nih, ya kan, menggunakan apa nih? Apa pakai raket nyamuk tuh?
1: Enggak, pertama
0: pakai apa?
1: Pakai obat nyamuk bakar.
0: Oke, kenapa? Kamu suka banget pakai obat nyamuk bakar, kenapa?
1: Kan naranya kan nggak di ruangan tamu, nggak di kamar, taruhnya di kamar mandi atau di dapur.
0: Oh gitu. Nah kalau kamar mandi ntar basah kena air dong, mati.
1: Enggak, kan di nutringnya.
0: Oh gitu. Kenapa sih kamu sukanya pakai obat nyamuk bakar, kenapa?
1: Kalau itu kan kepengen hilang aja obat gitunya, nyamuknya.
0: Iya, kenapa kamu sukanya pakai itu, kenapa? Mungkin karena aromanya, biasanya kan aromanya ya wangi banget tuh ya kan.
1: Iya, kalau pernah senangnya obat-obat nyamuk bakar daripada yang krim.
0: Oh gitu, karena kalau krim biasanya Murna kan sering jilat-jilatin tangan ya, takutnya kejilat ya.
1: Enggak, aku suka krim, yang krim.
0: Iya, takutnya kalau yang krim kecampur juga sama roti ya. Nanti yang metong bukan nyamuknya tapi malah kitanya yang pingsan. Walah, kenapa? Habis nyobain krim nyamuk, nyobain enak apa enggak gitu ya. Murna, kalau Murna punya pengalaman tentang sama nyamuk enggak?
1: Oh, Murna digigitin nyamuk sampai merah-merah kalau enggak obat nyamuknya habis.
0: Ah, nyamuk nakal kali itu, nyamuk pala hitam kali yang gigitin sampai merah-merah. Ya,
1: itu mah beda, lain.
0: Oh, kalau itu gigitnya sebelah mana?
1: Enggak tahu.
0: kalau itu ayo berani jujur enggak? Ada orangnya enggak di situ apa udah jalan?
1: Udah kerja pipi mah.
0: Paling pipi dengerin ketawa-ketawa. Ah, Bang Jerry tahu aja nih. Tapi punya pengalaman enggak?
1: Oh, kalau Murna kalau nyamuknya itu kan suka bunyi ngiung-ngiung baru kuping. Murna tepok aja kok. Yang ada kuping Murna.
0: Langsung penyeng ya, kupingnya langsung penyeng ya, berasa banget ya. Iya. Bang Jerry juga bingung ya. Enggak, Bang Jerry juga bingung sama nyamuk. Kenapa sih dia senang banget tuh di daerah kuping gitu ya?
1: Iya, bunyinya ngiung-ngiung kayak pesawat.
0: Iya. Enggak, maksud Bang Jerry kenapa sih nyamuk tuh demen banget di daerah kuping? Bang Jerry juga bingung deh.
1: Iya.
0: Udah pernah nanya belum sama nyamuk?
1: Enggak pernah.
0: Coba ntar Bang Jerry tanyain.
1: Nyamuk, kenapa sih maunya kena kuping mulu? Kata kuping cuma di tahu deh. Maunya kena kuping mulu, mentang-mentang ada rambutnya ini ya.
0: Enggak.
1: Ngainin kepala terus masuk kena kuping, nyung.
0: Enggak, emang kadang-kadang tuh kalau di daerah kuping tuh daerah-daerah yang sensitif dan juga geli ya. Mungkin nyamuk suka yang geli-geliin gitu kali ya. Iya, sering banget nyung-nyungnya maunya di kuping gitu. Kayaknya sengaja banget kalau
1: nyung-nyung kayak pesawat.
0: Jangan-jangan dia juga pengen ngasih tahu ya kalau gua ada nih iya, gitu ya. Nyung-nyung gitu ya. Maunya di nyamuk, maunya di kuping aja ya.
1: Iya.
0: Begitu. Ada pengalaman
1: kalau
0: lain enggak?
1: Musim panas mah. Kalau musim panas, nyamuknya banyak banget, Bang.
0: Iya. Tapi dengar-dengar katanya Murna sama nyamuk kalau tiap siang main gundu ya bareng sama nyamuk ya. makin banyak nyamuk ya. Atau main
1: di sini mah nyamuknya banyak banget.
0: Siapa apa
1: kayak nyamuknya banyak?
0: Apa main tak umpet sama nyamuk?
1: Enggak.
0: Eh tapi ya jujur ya, kalau Bang Jerry nih pengalaman sama nyamuk tuh biasanya di mobil. Misalnya nih ya kan, Bang Jerry kan malam-malam nih nyetir nih. Nah itu kan Bang Jerry kan naro mobilnya itu di kebun ya. Nah itu kalau misalnya buka pintu nyamuk ada yang masuk tuh. Satu doang nyamuk ya, kadang ngeselin banget. Susah banget matiin ya, ngerasa gak? Mungkin ada yang, mungkin ada juga sama kayak Bang Jerry ya, lagi nyetir nih nyamuk lalang keliling gitu.
1: Nyamuk kebun Bang.
0: Iya, kenapa nyamuk kebun?
1: Kalau nyamuk kebon lebih ganas.
0: Oh lebih ganas.
1: Iya.
0: Lebih ganasnya seperti apa?
1: Gigitannya beda Bang dari nyamuk yang biasanya, nyamuk yang di rumah.
0: Mungkin jangan-jangan kalau nyamuk rumah ya kan pakai tusukannya tuh kayak tusukan gigi. Nah kalau dia jangan-jangan pakai ini kan pakai gergaji kali ya tusukannya ya. Jadi kayak tajam banget gitu.
1: Iya kalau yang di kebon mah beda gatonya.
0: Oh.
1: Kalau digigit.
0: Iya betonnya lebih
1: lecet, gitu.
0: Iya.
1: Kita.
0: Oh iya bener, karena pakai gergaji dia tusukannya, bukan pakai tusuk gigi ya. Tapi dengar-dengar katanya Murna nyamuk-nyamuk di rumah dinama-namain ya, ada namteknya ya. Jadi setiap jalan dia bawa namtek gitu ya. Udah, Murna lagunya apa?
1: Lagunya itu apa namanya?
0: Apa?

0: sayang buatmu, buatmu. Setelah 6 hari kau sibuk di luaran gitu kan. Seminggu yang ku pinta satu malam gitu kan. Tapi jujur ya, itu kok tiba-tiba Murna kayak sehati sama Bang Jerry ya. Jadi tadi sebelum sebelum siaran tuh Bang Jerry nyanyi itu tahu. Entah kenapa, iya. Entah kenapa tiba-tiba kayak teringat-ingat gitu.
1: Entah kalau ada topik Murna mau minta lagu ini sama Abang.
0: Gara-gara itu ya.
1: Wah, ketemu nih lagunya bagus nih Pil. Lagu ini seminggu satu. Seminggu ini
0: satu malam
1: ini, yang jarang jarang diputer.
0: Iya, Ica Trisnawati satu malam.
1: Seminggu mentak sama Bang Jerry.
0: Yang ku pinta satu malam.
1: Satu malam.
0: Ntar nih dia nih. Siap-siap nih. Emang ini mungkin jangan-jangan yang kayak nyamuk juga ya. Nyamuk kan juga, nyamuk kan biasanya malam-malam juga kan. Seminggu. Ya sudah, dadah Murna.
1: Dadah.
0: Jangan kemana-mana nih, Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

0: Di Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang di Indonesia. Ini mana sebang layar sejak kau siar. Ini cuaca di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ini agak-agak mendung. Kalau tadi anak magang bilang namanya si Bilal ya, dia bilang katanya nih mana sebang saya jangkau siar udah mulai hujan. Karena dia datang ke sini tiba-tiba lepek nih mana sebang saya jangkau siar. Dan ternyata dia main di keran. Jadi dia mandi dulu di keran. Di keran ya, keran air. Katanya udah mulai gerimis nih mana sebang saya jangkau siar. Hati-hati. Jangan lupa pakai jas hujan ya. Jas hujannya jangan lupa disiapin. Ataupun payung nih mana sebang saya jangkau siar. Oke. Okay. Karena kita tidak pernah tahu ini cuacanya. Ini kayaknya kalau nggak salah ya nih mana bang saya jangkau siar. Kalau Bang Jerry nih langsung dari BMKG-nya cialah. Langsung dari BMKG-nya. Jadi nih mana bang saya jangkau siar kebenaran ya. Tetangganya Bang Jerry tuh yang di Oma 33 Citayem Nanggerang itu ada dua orang BMKG. Nah Bang Jerry sempat tanya sama mereka ya, ini hujannya kapan ya? Nah kalau menurut dia nih mana bang saya jangkau siar kemungkinan 1,5 sampai 2 bulan lagi akan hujan yang normal gitu. Kalau misalnya tiba-tiba tiba-tiba hujan kayak kemarin nih, hari Sabtu kemarin yang mana sabang saya jangkau siar di daerah-daerah Citayam Nanggerang ya, tempatnya Bang Jerry, itu hujan lumayan lebat ya, itu sampai 45 menitan lebih gitu loh. Dan Bang Jerry senang banget ada hujan. Itu katanya karena kebawa angin. Jadi awan-awan yang hitam itu kebawa angin nih mana sebang saya jangkau siar. Makanya nih beberapa daerah ada yang hujan kok ini enggak gitu. Ataupun mungkin gerimis-gerimis cantik ya kan. Kayak di Bogor mungkin sekarang udah beberapa bagian Bogor tuh udah mulai turun hujan. Seperti yang di Puncak juga kan, beberapa bagian yang di Puncak tuh udah hujan terus nih. Karena itu ternyata terbawa oleh angin awan hitamnya. Jadi kalau sekarang ini masih yang namanya cuacanya itu cerah ya. Jadi masih panas ya, kemarau. Jadi nih manis bang saya jangkau siar, irit-irit ya sama air. Supaya gak gali-gali dan gali-gali. Bang Jerry mau bacain dulu yang ada di WhatsApp. Ah nih manis bang saya jangkau siar ada beberapa. Coba kita lihat Bang Davi, apa kabar Bang Davi ya. Bang Davi sehat. Kalau saya pakai semprotan nyamuk Bang Jerry siap. Lalu ada Mama Aldin Jalviro. Bang Jerry, kalau saya nih ngusir nyamuknya pakai obat nyamuk bakar dan juga semprotan. Oke, terima kasih. Asnawati, apa kabar Asnawati? Ada Neng Martini, apa kabar Bang Jerry? Goyang pagi ser Isna. Iswa, apa kabar Iswa? Absen Bang Jerry, siap, boleh dong. Lalu berikutnya ada Nur Hayati. Bang Jerry, Tegal Alur nih hadir ya. Kalau cemara pakai semprotan ya, mereknya nggak boleh sebut. Nggak usah disebut juga kali mereknya. Ya, inisialnya B. Dia pakai semprotan nyamuk katanya ya. Soalnya kadang bikin sendiri pakai kulit jeruk. Oh, kadang-kadang dia pakai bikin sendiri pakai kulit jeruk tuh. Ampuh juga tuh, ya kan? Kulit jeruk kan ada airnya tuh. Nah, itu bisa juga tuh, ya kan? Tapi juga pasti nyamuk enggak bakal ini kali, enggak bakal gigit Nur Hayati kali. Kan Nur Hayati juga ini apa namanya? Darahnya darah biru. Jadi nyamuk ogah, ya kan? Lalu berikutnya, kalau aku ya, kalau ayah nih mana sebang saya jangkau siar pakai obat nyamuk semprot. Siap ayah, terima kasih ayahku. Lalu berikutnya ada sebentar, Muna Kelapa 2 ya. Kalau Muna di Kelapa 2 bonjer merapat Bang Jerry, siap. Muna pakai apa kamu kalau ngusir nyamuknya? Kalau Bang Andu bilang pakai obat nyamuk semprot katanya. Semprot satu ruangan baru kerasa enggak nyamuknya ada. Oke. Kalau Muna Kelapa 2 pakai Sopel. Oh. Merek dah tuh jadinya. Biasa aja kali. Berarti ini krim dia. Pakai krim ya, benar kan? Itu. Ah, kebaca dah tuh jadinya. Lalu berikutnya di grup lagi ada Bang Mata Lili Listrik ngintip aja katanya iya. Iqbal Atas juga apa kabar? Sehat ya. Dan Nurma Pedurenan juga selamat pagi, apa kabar? Lanjut di Facebook Bang Jerry cek dulu. Banyak ya yang ikutan ya. Ternyata banyak yang kena gara-gara nyamuk nih. Sebentar kita cek ini masih lo ading ya. Aduh hilang tiba-tiba. Bentar. Jangan ngilang dulu dong ya.
1: Udah ngilang dulu.
0: Loading dulu ini di Facebook, Bang Jerry mau bacain dulu ah. Nemel sebang saya jangan kalau share, karena ini kat terakhir kita ngomongin topik. Tapi kalau yang lain mau ikutan gabung nggak apa-apa, nanti tetap Bang Jerry bacain di WhatsApp ya. Coba kita cek double check. Eh, jangan mundur dulu dong. Eh, kenapa ini? Bentar. Rosa, apa kabar Rosa? Ya. Rosa, bentar lagi loading, masih lama loadingnya. Iya, kita lihat loading. Nanti aja dah, Bang Jerry bacain. Daripada nungguin loading enggak kelar-kelar. Pokoknya nih teman-teman saya Jaka Osir ini teka terakhir yang mau telepon di udah selesai ya teleponnya ya. Bang Jerry bacain WhatsApp aja soalnya banyak banget nih. Lalu juga banyak komen juga. Terima kasih udah ikutan gabung di sini. Pokoknya jangan kemana-mana, pasti Bang Jerry nemenin yang manis abang saya Jaka Osir sampai jam 12 nanti. Kali ini kalau tadi nyamuknya dari Bang Haji Roma dan juga Elvi, kali ini dari Baby Z, Nyamuk Malam, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Neng Manis Abang Sayang udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 14 menit meluncur dari jam 10 nih, manusia bang sayang sejangkau siar. Ini Bang Jerry dapat info dari Jagakarsa Info, di mana nih manusia bang sayang sejangkau siar, ada pemuda asal Jagakarsa atas nama Ahmad Nadi, ya Ahmad Nadina Fadila, umurnya 21 tahun, hilang terseret ombak saat berenang di Pelabuhan Ratu Sukabumi nih menurut sebang saya jangkau siar ya. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian dengan perahu menyisir pantai hingga menggunakan drone ya. Keluarga berharap pencarian dapat di Keluarga berharap ya pencarian bisa lebih maksimal lagi nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar, dan jasadnya bisa ditemukan. Kita doakan nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar, semoga jasadnya dari Ahmad Nadin Fadila bisa diketemukan ya. Ini juga untuk nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar, mungkin yang sekarang mau liburan ke laut, jadi harap berhati-hati, dijaga terus anaknya nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar, jangan sampai terseret ombak ya, karena memang cuaca lagi tidak menentu nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar ya. Tidak masalah kalau nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar mau liburan ke pantai, ke gunung ya, kemanapun tidak masalah, yang penting kita harus tetap hati-hati, apalagi untuk nih Marisa Bangsa Ejak Kausiar yang mempunyai anak masih di bawah umur, harap berhati-hati. Oke, kita dengerin dulu ada Ira Suara dan juga Kamil ya, dengan judul lagunya Kesal Menunggu. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru, kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab.

0: pinjam saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Radio CBB 105,4 FM.

35 menit meluncur dari jam 10 masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin. Bang Jerry cuman mau ingetin untuk nemenin sabang saya Jaka Osiar harus berhati-hati. Yang pertama nemenin sabang saya yang sejangka Osiar, kalau nemenin sabang saya Jaka Osiar naro motor, jangan sampai nemenin sabang saya Jaka Osiar jadi korban pencurian karena ini ada terjadi aksi pencurian sepeda motor di parkiran restoran hamburger di daerah kawasan BSD nemenin sabang saya Jaka Osiar ya. Karena dia nemenin sabang saya Jaka Osiar pas lagi mau beli makanan tersebut ya, tiba-tiba motornya sudah diincar sama pencuri dan hasil hilang deh ya. Burger dapat tapi motor hilang. Jadi markirnya harap berhati-hati. Dan satu lagi nih manis abang saya Jangka Usir. Ini juga datangnya dari Tangerang Dokter Kini. Di mana nih manis abang saya Jangka Usir ada sebuah truk ya pengangkut barang-barang ya, barang-barang material ini kecelakaan ya. Terbalik nih manis abang saya Jangka Usir. Ini ada sebuah truk pengangkut pasir mengalami laka lantas tunggal di Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang, nemenin sabang saya Jaka Osiar ya. Pokoknya harus berhati-hati untuk nemenin sabang saya Jaka Osiar yang bawa mobil ataupun bawa motor. Apalagi tadi di Radio SWB sempat hujan tapi ngagetin doang hujannya ya. Tiba-tiba udah gak hujan lagi, ayo dong hujan dong. Aku kangen sama suara hujan. Aku kangen mandi hujan ya manis abang saya Jaka Osiar. Eh iya Bang Jerry juga mau ingetin nih, kalau besok Bang Jerry gak siaran dulu ya, karena besok emang jatahnya mentari nih manis abang saya Jaka Osiar. Tapi untuk yang daerah-daerah Jakarta Timur besok mungkin ada yang anaknya sekolah di sana. Siapa tahu ketemu Bang Jerry ya, karena Bang Jerry besok MC daerah Jakarta Timur. Oke, jangan kemana-mana. Kali ini Bang Jerry mau ngajak nih manis abang saya Jaka Osiar nyanyi bareng. Gak mungkin kalau gak nyanyi ya. Dua lagu ini bakalan Bang Jerry nyuruh nih manis abang saya Jaka Osiar nyanyi ya. Ada Jotan Erge Tanaman. Tetap di Goyang Pagi, Seth.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Langsung aja di 105,4 CBB

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Eh hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: pagi.
1: Bu, beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun berok. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih, mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2015 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Lady Rara, nih manis abang sayang, sejangkau siar, anggap aku tiada. Ini lagu baru dari Rara ya. Kalau nih manis abang sayang, jangkau siar suka, jangan lupa di request ya. Bang Jerry mau kasih tahu nih manis abang sayang, jangkau siar. Biasanya nih manis abang sayang, jangkau siar suka enggak nih sama minum-minuman yang akan Bang Jerry sebutin nih. Dan juga, ini ada efek-efeknya loh. Ternyata ya, kalau nih manis abang sayang, sejangkau siar, minum air putih itu bisa melancarkan pencernaan dan juga menyerap nutrisi tanpa tambahan kalori. Tuh, air putih bagus banget kan. Dan juga nih manis abang saya jangkau siar, kalau suka yang namanya es jeruk. Nah, ini juga bagus nih ya, karena membantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal. Kalau nih manis abang saya jangkau siar suka juga nih minum yang namanya es teh manis ya. Ini bagus banget karena mengandung tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Nah, biasanya nih manis abang saya jangkau siar kalau habis makan siang tuh enggak jauh dari es teh manis, kalau enggak es jeruk ya. Nah, lalu yang berikutnya nih manis abang saya jangkau siar, ini penting banget nih ya. Kalau bisa dalam seminggu harus minum nih yang namanya es kelapa. Karena apa? Karena es kelapa itu ya bisa menghilangkan yang namanya dehidrasi tubuh ya, dan juga menetralkan kadar garam atau natrium berlebihan dari makanan. Jadi nih manis abang saya jangkau siar, alangkah baiknya nih dalam satu minggu nih cobain deh atau minum yang namanya es kelapa ya. Kalau bisa sih jangan pakai es, kalau kelapa tuh paling enak ya udah air kelapa langsung nih manis abang saya jangkau siar yang murni. Mungkin yang muda juga boleh, atau kelapanya yang masih masih lembek-lembek, masih imut, masih lembut ya. Tapi kalau Bang Ciri ya menyarankan yang manis abang saya jangkau siar paling bagus adalah minum air putih. Tuh, karena air putih tuh sangat bagus banget, dan juga dia bisa membersihkan namanya ginjal-ginjal yang kotor, yang rusak ya. Kalau Bang Ciri nih manis abang saya jangkau siar, biasanya kalau habis siaran kayak gini nih langsung nih minum yang namanya air putih, tapi air putihnya hangat gitu. Karena juga Bang Ciri memang butuh banget namanya air putih, apalagi Bang Ciri kan jualannya suara ya. Nih manis abang saya jangkau siar. Ya sudah, pokoknya nih manis abang sayang, si jangkau siar bebas ya, mau minum apa aja, tapi inget jangan berlebihan. Kalau air putih mah gak apa-apa, bagus malah. Oke, kita dengerin dulu. Kali ini ada Ega dengan judul lagunya Kawin Paksa, menemani nih manis abang saya jangkau siar di jam 11 lewat 9 menit waktu di Bilik Si.

0: Faramida
1: dan saya Siti Rahmawati.
0: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM,
1: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung, gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: manis, Abang Sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya Jirayut.
1: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis Abang Sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC Tanggal Lagu CBB, di mana nih manis Abang Sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis Abang Sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis Abang Sayang sejak awal siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis Abang Sayang sejak awal siar, spasi nama artis, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis Abang Sayang sejak kau siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis Abang Sayang sejak kau siar bisa masuk di peringkatnya TLC Tanggal Lagu CBB? Tungguin aja.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dung, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
9: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang sejangkau siar, gak berasa nih sudah mau jam 12. Jangan lupa makan siang ya, Nemanis Abang Sayang sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau pamit dulu, karena Bang Jerry juga mau makan siang dulu. Oke, pokoknya ketemu lagi sama Bang Jerry kapan ya? Ayo. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tes, Mbak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Udah bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal.

Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemes Imut. Mwah, mwale.

0: bébé.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Seras 5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Oke, buat Neng manis abang sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Oke, ini ada Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Sambalado.

banget ya, tiba-tiba udah 2 hari yang lalu. Sabar ya. Paling manis Abang Sayang, alhamdulillahnya hari ini kita diguyur hujan ya. Yang manis Abang Sayang di radio CBB di Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari.

0: Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue
1: siapa takut?
0: Gak takut, ah, dengan siapa, di mana?
1: Dengan sawah di kebun jeruk.
0: Oke, suaranya lagi bagus banget di sini. Aku suka banget nih.
1: Habis batuk,
0: lagi jelas nih suaranya. Oh, udah sepuh belum sariawannya?
1: Sariawan udah, tapi batil.
0: Batil, batuk pilek ya. Padahal baru musim hujan, tapi kamu udah batuk pilek duluan ya.
1: Di sini panas.
0: Oh, di sini hujannya deras banget, Neng Ranjai.
1: Ya, syukur deh.
0: Ya, alhamdulillah, jadi adem banget. Nih, sudah, mau request lagu apa kamu?
1: Adibal.
0: Adibal judulnya?
1: Aku bukan orang kaya.
0: Aku bukan orang kaya. Aku juga bukan, tapi aku calon orang kaya.
1: Aku orang biasa.
0: Aku calon orang kaya.
1: Amin.
0: Tunggu ya, cari dulu lagunya ya, sebentar.
1: Semalam aku minta Arya nggak ada. Aku bilangin Pak Budi.
0: Oh, sepertinya sudah belum ada juga. Nanti aku bilangin Pak Budi ya.
1: Ya udah deh, kehadiran cinta.
0: Kehadiran cinta, kehadiran cinta.
1: Pasti harus marah.
0: Kehadiran cinta, nanti aku bilang Pak Budi. Pak Budi pasti denger nih aku ngomong.
1: Pak Budi.
0: Tuh, bilang dah.
1: Adiba.
0: Apa judulnya?
1: Aku bukan orang kaya ya.
0: Aku bukan orang kaya, Pak Budi.
1: Ntar kalau dikeluarin, sering ya.
0: Oke, kehadiran cinta.
1: Nggak ada?
0: Ada, kehadiran cintanya ada.
1: Oke.
0: Oke, lagunya nanti
1: dikeluarin ya. Terus ya.
0: Amin.
1: Bilangin Pak Budi, jangan lupa ya.
0: Oke, Neng Ranjai juga sehat selalu. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak Budi ya, Pak Budi pasti sudah mendengar ya. Sudah, selanjutnya nih, buat yang manis abang-abang yang mau request mesin yang salah, tungguin di 08 952 1054. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, ah, suaranya udah balik lagi nih.
2: Ya iya dong, masa sakit mulu, bosen kali.
0: Iya kan, ya udah deh, lagi ngapain Neng Murna?
2: Ngedengerin si cantik.
0: Ya kan emang aku cantik. Apa kabar Neng Murna? Aku belum nanya kabar, udah nanyain lagi.
2: Alhamdulillah, baik. Lagi makan roti bantal nih.
0: Roti bantal tuh roti apa?
2: Roti bantal beli Indomar semalam.
0: Ya sudah, mau request lagu apa Neng?
2: Request lagunya
0: Andeci.
2: Iya, dari Endang Andriana sama Doyo.
0: Gimana Neng, di sana hujan atau tidak?
2: Hah?
0: Di rumah Neng hujan atau enggak?
2: Enggak, panas.
0: Oke, ya udah, warkop ya, Andeci, boleh?
2: Iya, dari ini, dari Endang kan?
0: Iya, kayaknya.
2: Iya.
0: Ada yang ada LV-nya mau?
2: Enggak mau, Endang aja.
0: Iya sudah, nanti lagunya Neng Sawah puterin ya.
2: Oke, terima kasih Neng Sawah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti lagi ya. Yang mau request nanti Neng Sawah masih tungguin, tapi setelah lagu dan iklan berikut. Hujannya makin berderas Neng Manis Abang Sayang. Ya sudah, hujan-hujan kita dengerin aja kehadiran cinta dari Tasya Rosmala. Jangan kemana-mana, tetap digoreng seksi. Hayu syafat tak.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

Jakarta 100% dangdut Indonesia neng manisa bangsa yang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut bareng aku neng Salwa ya, buat yang manisa bangsa yang karena sekarang masih di jam 13:29 waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat yang manisa bangsa yang bisa request, bisa telepon di 0895 2000.

0: 1054 atau di 02153633333. Oke, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, sama Neng Lasmi nih, gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik ya. Neng lagi ngapain?
1: Baru bangun tidur.
0: Informasi dong cuaca di rumah kamu, apakah hujan?
1: Di rumah aku cuma mendungnya gelap banget, temen gak turun hujan.
0: Oh, berarti dikit lagi nih OTW ke sana.
1: Iya, OTW ke Matraman.
0: Biarin lah ya, biar adem ya.
1: Iya, tapi hujan dulu deh, soalnya yang bontot belum pulang.
0: Berarti nungguin yang bontot pulang dulu baru boleh hujan gitu. Oke, ya sudah, mau request lagu apa?
1: Bawang Merah.
0: Bawang Merah dari?
1: Dari Lilin Erlina.
0: Bawang Merah dari Lilin Erlina. Sebentar ya, dicari-cari dulu. Bawang Merah, adanya dari Lilis Halisa sama Lady Rose.
1: Itu deh lagu dari Lady Rose, tapi judulnya Aku Ingin Sayang.
0: Aku Ingin Sayang. Aku Ingin Sayang. Aku Ingin Sayang. Sebentar ya. Gak ada lagi.
1: Ya udah deh, Lady Rose aja yang coba tadi. Bawang merah
0: tetap ya.
1: Iya. Terima kasih ya Neng Salma.
0: Sama-sama Neng Lasmeni dari Matraman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buat yang manis abang sayang yang mau request mesin Neng Salma, tunggu ini 0895 2010 54 atau di 02153633333. Yang request di grup nanti dulu ya. Nih kata Bang Jerry nih, ada informasi mengenai cuaca. Kalau di Blok M Kemang ini panas katanya gitu. Emang mau kemana sih Bang Jerry? Panas-panas gitu. Padahal kan di sini hujan, harus di sini aja. Terus juga kata Bang Jerry di Permata Hijau ke Kedoya hujan. Berarti kan deket-deket sini juga ya. Hujan sama berarti di sini, tapi udah hilang hujannya, tapi cuman masih mendung juga. Masih putih langitnya. Semoga enggak apa-apa lah hujan gerimis-gerimis sedikit gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sao akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Terima kasih Bang Jerry informasi cuacanya ya. Ini ada Lady Rose dengan judul lagunya Bawang Merah. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Bener dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut ya. Penting manisa bangsa sayang yang mau request dan salam-salam. Ini bisa khusus spesial hari ini ya. Khusus hari ini saja. Paling manis abang saya mau request sekaligus salam-salam boleh ya. Berarti nanti jam 2 bisa request dalam salam-salam juga gitu ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Nih gimana ya mancingnya ya. Mancing-mancing. Oke, tadi aku ada beberapa lihat ya. Ya sabar ya ayah, lagunya nanti aku puterin. Telepon dong makanya di 0895-2010-54 nanti Neng Salah puterin dengan cepat. Okay? Oke, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi
1: merdeka.
0: Apa sih aku nanya gue yang seksi dulu. Gue yang seksi.
1: Gue yang seksi ya. Ayo siapa takut sama Salwa?
0: Enggak takut ah sama Mama Kajo. Udah lama banget nih enggak nelpon-nelpon. Kemana aja sih kamu?
1: Masih sibuk pokoknya monitor terus sibuk. Murna juga didengerin terus Murna.
0: Kemana dirimu? Tidak pernah menelpon diriku.
1: Tadi anda suaranya kecil amat.
0: Suara siapa yang kecil?
1: Suaranya Neng Salwa.
0: Enggak, ah udah gede kayak gini masa masih kecil aja. Kamu apa kabar?
1: Tadi andai cantik. Tadi mama ngebahas andai cantiknya salah tuh, bukan doyok.
0: Agak ada, adanya Warkop sama Elvi doang.
1: Iya.
0: Ya udah orang apa ya? Kagak ada nih masalahnya. Ya udah nanti dah. Kamu apa kabar Mama Kajol?
1: Alhamdulillah sehat, lagi pada minum kelapa muda nih.
0: Tuh kan, kelapa mudanya warna apa? Hijau, merah, pink, ungu?
1: Biasa aja lah, gak hijau, gak merah, gak kuning, gak hitam.
0: Biasanya merah, kelapa merah.
1: Biasanya merah kan esnya, ini kan kelapa mudanya doang.
0: Kelapa muda, kok gak minum kelapa tua?
1: Kelapa tua apa kelapa gak enak? Nah, kesal.
0: Iya aku, kamu apa kabar? Kamu apa kabar?
1: Baik banget, sehat banget. Mama Neng cantik,
0: gimana
1: Neng cantik?
0: Aku juga sehat banget nih. Apalagi kamu kan kamu suka dengerin suara aku atau enggak sih?
1: Iya dong, kamu juga gitu deh.
0: Kenapa aku tuh?
1: Sama mamanya. Mama kayaknya udah gak kenal deh kalau siaran gak nyenggol-nyenggol mama deh.
0: Ya udah nanti aku senggol kalau habis azan biasanya aku senggol-senggol.
1: Kamu jangan somso deh. No kayak Om Jerry, no Om Jerry mah dia selalu disebut-sebut aja Mama Kajol. Selalu gak ada Mama Kajol.
0: Ya udah nanti aku sebut. Ya udah kamu mau request lagu apa sekarang?
1: Bukan apa-apa udah lagu aja.
0: Ya udah mau salam, yaudah salam-salam dulu deh buat siapa nih?
1: Salamnya buat Murna yang cantik sama Jumadi. Sehat terus ya Murnanya, sama Iqmalata, rumahnya, Murna juga cantiknya. Amangnya Salama juga sehat terus Mama.
0: Amin. Nah, siapa lagi?
1: Adang Kong Madunya juga sehat.
0: Amin.
1: Ada Yasmini, Mama Leni, Mama Kembar. Ada Teh Suci nya juga sehat terus.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bang Pandu Kece.
0: Mantap. Ya udah. Lagunya apa?
1: Lagunya Bosen ya.
0: Bosen ya.
1: Bosen dari Mansur.
0: Bosen.
1: Bosen aku bete lah.
0: Kenapa kamu bete?
1: Senggol bete, bosen.
0: Ya udah aku senggol deh, Mama Kajol nih. Mama Kajol yang cemara. Ntar dicari dulu nih. Coba Imam, nyarinya Imamnya. Kagak ketemu nih. Imam.
1: Gak ada.
0: Kayaknya kagak ada nih, nggak ada nih.
1: Kalau nggak ada Imam Esa Ripin aja dah.
0: Apa judulnya?
1: Nggak bisa, nggak bisa bobo.
0: Nggak bisa bobo. Cari dulu. Nggak bisa bobo. Mikirin siapa?
1: Mikirin Sang Kekasih tuh, lagi nggak enak badan.
0: Gimana sih nih nyarinya, sebentar nih. Ini nyarinya nggak bener nih operator aku nih. Nggak bisa bobo.
1: Imam Esa Ripin.
0: Sabar ya Neng, sabar ya. Aku juga nggak sabar nih dia nyarinya. Gak aja, bukan enggak. Sabar, Mama Kajo, sabar.
1: Iya, sabar sampai jam berapa juga ditunggu terus.
0: Kagak ada nih.
2: Udah ambil kiri, kurang kanan, Pak.
0: Enggak ada nih, Mama Kajong.
1: Ya, enggak ada juga.
0: Apa dong? Terusnya.
1: Doa suci, Imam.
0: Doa suci.
2: Kurang kanan.
0: Ada nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Iya.
0: Kurang kanan. Terima kasih Mama Kajong. Lama banget ini, udah dua. Tuh ada yang nelfon nih. Nah, ya udah lagunya nanti yang saya puterin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayang seksi. Enggak takut sama Neng Erna. Dari Mama Kajo ngomongnya yang cempreng itu, tiba-tiba jadi Neng Erna. Aku jadi ngantuk.
3: Gimana kabarnya cantik?
0: Alhamdulillah, kamu gimana juga kabarnya cantik?
3: Masuk
0: anginnya aku. Kenapa masuk anginnya? Udah dikerok belum? Misalnya kan dikerok, apa udah minum obat belum?
3: Enggak, belum minum apa-apa. Belum dikerok.
0: Oke, minum ya. Minum jamu, kalau enggak minum jamu. Minum yang anget-anget.
3: Yang dimaksud Mama Kajol
0: apa?
3: Sebelum bobo
0: Mama Kajol. Yo, gimana sih, masa gak bisa bobo?
3: Oh, enggak, tak dapat tidur.
0: Tuh, tak dapat tidur. Kamu salah Mama Kajol. Sebelum bobo, oh, coba kita cariin
3: Imam Esarifin. Sebelum bobo.
0: Oh, gak bisa bobo, gimana sih Mama Kajol? Dia kali yang gak bisa bobo ya, jadi gak bawa-bawa.
3: Di kinerjana udah diputer belum?
0: Belum.
3: Itu ya,
0: gurunya
3: rindu ya.
0: Apa?
3: Gurunya rindu.
0: Apa gu apa?
3: Birunya rindu.
0: Birunya rindu, enggak dipisah dong nyanya. Sejak kapan sih tulisan birunya dipisah nyanya? Birunya rindu. Dari
3: Ikan
0: Nurjana. Sebentar, ada nanti lagunya yang saya puterin ya.
3: Makasih, biasa lagunya buat
0: BP. Oke, siap, serta phone dong BP dong.
3: BP lagi gak bisa megang handphone.
0: Oke, okay. Ya sudah, lagunya nanti yang saya puterin ya.
3: Makasih waktunya ya, Neng Cantik.
0: Sama-sama.
3: Selalu.
0: Amin, kamu juga sehat selalu ya.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Kajol, setelin aja yang sebelum bobo. Dia kan sebenarnya gak bisa bobo dianya. Lagunya mah sebelum bobo, yang nggak bisa bobo Mama Kajolnya. Gimana sih nih, pasan aja nggak ada ya. Sebentar ya, lagunya nanti yang menelpon nanti lagi ya. Nanti yang saya akan kembali lagi setelah lagunya, setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut?

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya sampai kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, darah, Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Per 7.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Radio

Universitas 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejengkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku, Neng Salwa ya. Tadi kan aku sudah request dan salam-salam, nanti lagi ya request dan salam-salamnya. Sekarang Neng Salwa mau kasih informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah request di WhatsApp, nanti pasti diputarin, tapi tungguin. Makanya pentingin terus radio CBB 105,4 FM, okay? Nah, ini ya Neng Salwa mau kasih tahu nih buat Neng Manis Abang Sayang nih. Tadi kan aku kan cari-cari ya, aku pengen banget nih Neng Manis Abang Sayang makan yang pedas-pedas seperti seblak, terus atau misalkan bakso pakai yang sambalnya banyak begitu. Tapi ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, kita sebagai, kan tadi kan kenapa sih aku tiba-tiba pengen banget makan yang pedas-pedas, karena kan habis hujan gitu ya, kayaknya enak nih makan yang pedas-pedas gitu. Tapi ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, kita sebagai wanita nih harus tahu ya, ternyata keseringan jajan seblak ini bisa berdampak ke kesehatan rahim Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar gitu. Tapi abangnya harus dengerin juga ya supaya tahu gitu. Nih, dalam salah satu kasus persalinan, Dr. Amir Fahad SPOG menemukan kondisi yang tidak biasa pada seorang pasien. Nih, aku bacain sesuatu dulu buat Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Nah, awalnya beliau ini melakukan proses operasi itu berjalan seperti kasus pada umumnya. Namun, masalah mulai muncul setelah pembedahan dilakukan gitu. Nah, menurut beliau sebenarnya kasusnya standar saja gitu. Biasa aja gitu. Tapi setelah dilakukan pembedahan, dibuka bagian kulit, otot. Nah, problemnya mulai kelihatan nih Neng Manis Abang Sayang ya. Ototnya mulai terlihat ada robekan gitu yang enggak jelas gitu. Jadi ada timbul yang namanya keluar cairan merah gitu yang mudah rapuh gitu menurut si dokter Amir Fahad. Nah, setelah bayi berhasil dikeluarkan, kondisi jaringan tersebut ternyata masih menjadi tantangan yang Manis Abang Sayang. Saat proses penjahitan dilakukan, jaringan tampak rapuh dan mudah mengeluarkan cairan merah gitu. Nah, terus juga kondisi

protein hewani gitu. Nah, jadi beliau ini, si pasien ini lebih sering mengkonsumsi jajanan seperti cilok, pentol, cireng, dan seblak, serta tidak rutin mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh dokter gitu. Nah, karena itu, pasien dan keluarganya kemudian dianjurkan untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi, terutama protein hewani seperti telur, daging, supaya membantu memenuhi kebutuhan tubuh dan mendukung proses pemulihan setelah persalinan gitu. Nah, berarti ini buat yang manis abang sayang, kita sebagai perempuan gitu, terutama ibu-ibu yang sedang hamil, terutama suaminya ya, harus memperhatikan gitu makanan apa yang harus diberikan kepada ibu yang sedang hamil gitu. Nah, selama hamil tuh kita bukan cuma perlu kenyang aja, tapi kita juga perlu memperhatikan nutrisi yang cukup supaya mendukung kesehatan ibu sampai proses pemulihan. Tapi ini bukan cuma bermasalah pada ibunya aja, tapi juga suaminya. Kenapa suaminya tidak memperhatikan pola makan si istrinya gitu, terus tidak, sebenarnya sudah ada suplemen dari dokter tapi dia tidak mengkonsumsinya. Harusnya keduanya ya saling mengingatkan gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil yang sedang ibu-ibu yang sedang hamil gitu, maksud aku, jangan lupa dikonsumsi suplemen yang sudah diberikan oleh dokternya, terus juga kurangi makanan-makanan yang emang kamu konsumsi sebelum menikah gitu, seperti cilok, seblak. Itu kan seblak sering banget ya wanita-wanita di luar sana konsumsi seblak nih ya. Nah, dikurang-kurangi, apalagi kalau misalkan lagi hamil gitu, karena nanti bisa terhambat di proses persalinannya gitu ya. Jadi mulai perhatikan sekarang nutrisi makanan Neng Manis Abang Sayang gitu, terutama perempuan ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, gitu aja sih. Aku cuma pengen ngasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang yang suka makan seblak dan kawan-kawannya itu. Oke, aku berarti termasuk orang tersebut ya. Aku memberitahu diri aku sendiri gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, aku nanti akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Caca Handika dengan judul lagunya Aku Suka Soneta. Ini requestannya Abang Kaminkan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
6: Soyomi gelas, we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
9: diabetes,
8: lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya sampai kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: 130.
8: Per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1482 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil.

alias Efrianto bin Ahmad Hanafi, tempat dan tanggal lahir Kebumen 7 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Kedung Sawit, RT 003 RW 003 Kelurahan Kartedeso, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Dasuah binti Aman sebagai penggugat melawan Irfai alias Efrianto bin Ahmad Kanafi sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahankan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di luar Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Irfa alias Efrianto bin Ahmad Kanafi. Yang manis abang saya lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2006, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1546/49/1549/PAT.G/2006/JB telah memanggil. Arja bin Saman, tempat tanggal lahir Pandeglang 20 April 1982, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Kerendang Baru, nomor 46 RT 006 RW 002, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang satu Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rianti binti Ahmad Aropik sebagai penggugat melawan Arja bin Saman sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Arja bin Saman. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hei siapa takut.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Power geng, push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Slim 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain choco drink hari ini. Choco drink, time to
6: booster. Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Dengan sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Masih dari jalan Cipayung nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sao, adik gue yang seksi hayu siapa takut ya. Buat yang manisah bangsa yang karena sekarang masih di jam lewat 15 lewat 55 menit waktu di bilik siar. Tadi kita sudah azan asar. Buat yang manisah bangsa yang menunaikan ibadah sholat asar, jangan lupa sholat asar ya. Buat yang manisah bangsa yang sejangkau siar yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang ya, karena udah sore. Terus juga nih buat yang manis abang sayang, Neng Sawa mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Nanti aku dimarahin lagi kayak tadi sama Mama Kajol, katanya gak pernah nyinggol-nyinggol beli au gitu. Ya udah nih, aku sapa-sapa dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB ya. Ini assalamualaikum, selamat siang Neng Sawa, ayah sama bunda hadir siang di acara Goyang Seksi, siapa takut ya. Oke, ya, lagunya udah Neng Sawa puterin juga. Ada Bang Kamin kan di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Assalamualaikum, selamat siang Neng Sawa, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya Neng Sawa. Hadir nih dari Selapanjang Tangerang. Request lagunya udah diputerin juga ya Bang Kamin kan. Terus juga ada Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng Sawa mau request lagunya dari Ayah Mansur nih, Dani. Lagunya udah Neng Sawa puterin ya. Udah diputerin tadi si miskin, betul. Terus juga nih buat yang manis abang saya, ada Mama Salama di Bogor. Terus juga ada Neng Analata, assalamualaikum, selamat Neng Sawa sehat selalu, Goyang Seksi, hayu siapa takut. Request lagunya Bunda Mega Mustika, Yang Kurindu. Belum lagunya. Nanti lagunya coba, tadi udah diputerin belum ya? Nanti coba, nanti kalau misalkan belum, nanti Neng Sawa puterin. Kalau udah ya udah ya. Terus juga ada mama Kajol, Neng Cemara, dan ayahnya di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Terus juga ada siapa lagi di sana? Ada siapa lagi udah ya. Kalau di WhatsAppnya Radio CBB ada Neng Iin, ya. Request lagu Gadis Kalimantan juga sudah Neng Sawa puterin. Terus juga di sini ada Mama Kajo, ada Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2, ada Mama Aldi, ada Neng Murna, ada siapa lagi ya? Udah, coba kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa di sana kira-kira ya? Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Abang Abah YSL Samplangan Genyer Bali hadir di Goyang Seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Oke. Terus juga buat yang manis abang sayang yang mendengarkan yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM di Goyang Seksi ya. Ada siapa aja kita sebutin aja kali ya. Ada Neng Malapas, Neng Diana, Neng Dinda, Neng Munah, Erna, Erni, terus juga Mama Kajol, terus juga Bapak Anda, Bang Afai, terus juga siapa lagi? Bang Darlih, terus juga Bang Madu nih, kemana ya Bang Madu ya? Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang semua mamanya deh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, kalau mau salam-salam bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Bisa khusus hari ini bisa minta lagu. Tapi nanggung ya, minta lagunya nanti aja gak sih jam 5 ya. Ya sudah Neng, jam 4. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sawa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hai siapa tak.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Sembukomompasnya BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16 lewat 16. Berarti waktunya buat neng manis abang sayang bisa request bisa telepon di 0895 2010 54 ya. Okay, yuk ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Selamat. Ayo, siapa takut sama Neng Salwa?
0: Gak takut ah sama Neng Diana. Iya, apa kabarnya kamu?
1: Baik ya Allah.
0: Udah lama banget ya aku gak dengar suara kamu.
1: Biasa lagi ganti kulit. Bang Hendra ketawa dia.
0: Kenapa kok ganti kulit?
1: Ah biasa lagi ada di dalam goa.
0: Oh begitu. Apa kabarnya Neng Diana?
1: Baik, lagi kurang enak
0: tapi
1: badan.
0: Tapi lagi pilek ya, lagi batuk pilek ya.
1: Ya deh, tadi ke puskesmas agak-agak ada radang dikit nih.
0: Mungkin karena lagi pergantian musim juga kali ya. Apa tak kecapean jadi, abis 17-an?
1: Tak jadi, minumannya kan yang es-es terus
0: Betul, kalau 17-an gak ingat kalau udah minum es tadi.
1: Iya, soalnya kan hawanya kan panas ya.
0: Betul.
1: Tenda, ditutup tenda. Kayaknya tuh minum kayak gitu seger banget ya Allah.
0: Gak kehitung
1: ya? Makan gak nafsu, nah itu lagi,
0: betul. Es lagi. Betul, sama berarti ya. Soalnya gak kehitung, tiba-tiba pengen sama lagi. Apa?
1: Iya, soalnya kan apa ya, jedanya tuh nggak terlalu habis latihan di rumah, acara-acara gini kan sering banget ya di rumah ya. Nah terus nanti nih malam minggu besok kita ada lomba karaoke kan di rumah. Ya udah jadinya latihan, anak-anak pada latihan ya kan, latihan ya. Suguhannya es lagi.
0: Betul.
1: Aduh, jadinya radang, badanku hangus tepar.
0: Iya, makanya kedengeran suaranya. Ya udah mau request lagu apa, Neng?
1: Lagunya aku mau itu dong.
0: Apa?
1: Apa ya yang enak?
0: Apa tuh?
1: Aku diciptakan untuk siapa?
0: Dari siapa tuh? Aku diciptakan.
1: Dari siapa ya namanya ya? Aku lupa deh.
0: Aku diciptakan untuk siapa?
1: Aku diciptakan untuk siapa? Nadanya dari cewek kok, Neng Salwa.
0: Sebentar, dicari dulu ya.
1: Sebentar, aku juga nyari dulu. Apa ya, aku lupa dulu. Aku coba diciptakan untuk siapa? Aku dilahirkan untuk siapa? Sorry, aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan itu salah satu tipe tuh. Dilahirkan untuk siapa? Boleh salam-salam kalau nanya hari ini, khusus hari ini.
1: Sorry. Salam-salamnya buat FCC aja deh. FCC, Neng Manis Abang Sayang, selalu kompak. Amin. Semoga FCC nanti ada ini ya, biar ada kita kekompakan, ya kan? Kita biar selalu kompak nih FCC, ya kan? Biar nanti kalau memang ada pertemuan, nanti kita akan adakan pertemuan.
0: Betul.
1: Buat FCC. Betul. Ya kan? Kita bisa, biar silaturahmi nih, biar sama friend, sama penyiar, sama bos juga insya Allah. Hingga kita ada silaturahmi seperti dulu nih, menciptakan suasana yang lebih baru.
0: Betul.
1: Iya kan, karena semakin kayaknya semakin kesininya semakin ada jumpa fans nih, makin jumpa ini ya. Biar kita enak lagi nih, biar gimana suasana, pokoknya biar kompak selalu FCC. Gimana baiknya kita akan adakan jumpa fans. Okay. Ya kan.
0: Tuh dengerin gitu. Ya nih manis abang sayang.
1: Iya, biar kita selalu silaturahminya biar gak terputus gitu loh, maksud Diana, iya kan?
0: Betul.
1: Itu aja, jangan sepi-sepi banget deh rasanya, ya kan?
0: Betul banget nih.
1: Iya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita sehat selalu, biar nanti kita bisa kan adakan silaturahmi ke FCC, ICBB, ketemu dengan fans-fansnya, sama Bos Drama, sama Bang Jerry, semuanya, penyiar semuanya ya.
0: Ya sudah, okay, siap. Ini
1: sempat selalu deh buat semuanya sehat.
0: Betul,
1: selalu, panjang umur, murah rezekinya. Buat Neng Salwa, Bos Drama, keluarga besar, sehat selalu. Bang Jerry sekeluarga, sehat selalu. Bos Budi, semuanya ada Bang Revan, Bang Arya, sehat selalu semuanya juga ya.
0: Amin, Neng Dira sehat.
1: Terima kasih ya, Mang Neng Selwa ya. Pokoknya hati-hati Neng Selwa.
0: Hai, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang wanita bang sayang yang mau request nanti. Sekarang maksudnya nanti lagi. Sekarang yuk bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi kalau belum ada nih, oke, kita puterin aja lagunya Neng Diana. Ini ada Nadi Baroka dengan judul lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Coba sebentar. Coba. Ntar ya. Itu kok ada itunya ya, belakangnya ya. Oh, koplo kali ya. Ya udah. Yang manis abang saya, jangan kemana-mana. Tapi gue yang seksi, hai siapa tak.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya,

0: Makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
0: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Suara 54 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16.38 menit waktu dibelik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54, seperti itu ya. Neng manis abang sayang, sambil menunggu neng manis abang sayang menelpon ya, neng selalu punya informasi aja deh buat neng manis abang sayang sejangkau siar. Informasinya adalah nih, seumur hidup makan buah ternyata ya neng manis abang sayang, yang sering kita sebut buah ternyata gak selalu buah gitu. Misalkan bukan berarti dia bukan buah gitu, cuman gak sesederhana itu neng manis abang sayang. Nah misalnya ada buah stroberi ya neng manis abang sayang, nah bagian merah yang biasa kita makan justru itu bukan buahnya neng manis abang sayang gitu. Nah titik-titik kecil yang selama ini neng manis abang sayang kira itu biji, itu merupakan buahnya gitu. Baru tahu banget lagi aku juga. Nah ini adalah beberapa buah yang kita kira buah tapi ternyata gak sederhana itu menyebut beliau itu buah. Beliau buah satu ini buah gitu. Astagfirullah, bingung. Nah ini ada ara apa ya, bunganya justru tersembunyi di dalam gitu, yang terlihat seperti wow ini salah nih aku nih, salah nih. Nah ini adalah 6 buah. Ini ternyata bukan termasuk buah. Gimana yang nyebutnya ya? Nah, yang pertama adalah ara, namanya ara. Nah, bunganya justru tersembunyi di dalam yang terlihat seperti satu buah. Sebenarnya merupakan struktur berongga yang berisi banyak bunga dan buah kecil di dalamnya. Kalau yang manis abang sayang tahu buah ara, nah itu tuh. Nah, dia ternyata tuh dia isinya bunga-bunga kecil yang manis abang sayang. Terus selanjutnya adalah buah nanas. Nah, di dalam satu buah dari dia terdapat satu buah dari banyak bunga gitu. Nah, satu nanas terbentuk dari banyaknya bunga yang buahnya berkembang lalu menyatu menjadi satu struktur besar. Oh, jadi tuh kan nanas ada yang kalau misalkan yang manis abang sayang kan bisa dicabut gitu ya. Nah, itu tuh terbentuk dari satu bunga gitu. Nah, terus kemudian dia tumbuh menjadi satu, jadilah satu buah gitu. Yang manis abang sayang. Aku baru tahu banget lagi. Terus juga nih yang selanjutnya adalah jambu mete. Nah, buah sejatinya malah di bawahnya gitu. Nah, bagian merah atau kuning yang mirip apel adalah buah semu yang manis abang sayang. Sedangkan struktur berbentuk ginjal di bawahnya merupakan itu buahnya. Buah aslinya tuh adanya yang di bawahnya itu neng manis abang sayang, bukan bagian merahnya. Nah yang tadi neng selalu bilang ada strawberry, kalau ini bijinya itu merupakan justru buahnya neng manis abang sayang. Nah bagian merah yang kita makan ini adalah jaringan bunga yang membesar. Nah sedangkan bintik-bintik yang sering neng manis abang sayang saring tuh misalkan ya, itu merupakan buah aslinya, buah si stroberi aslinya nih manis abang sayang. Sedangkan merahnya itu merupakan bunganya saja nih manis abang sayang. Nah kalau ini selanjutnya adalah buah murbei, ini kelihatannya satu padahal rame-rame nih manis abang sayang ya. Satu nanas terbentuk dari banyak bunga. Nah sama seperti nanas, buah murbei pun begitu adanya neng manis abang sayang. Nah yang selanjutnya adalah apel. Nah padahal neng manis abang sayang, dagingnya bukan dari ovarium saja, bagian renyah yang kita makan sebagian besar berasal dari jaringan bunga tambahan, sehingga apel termasuk buah aksesori sekali ya, begitu maksudnya. Nah terus selanjutnya, ternyata ya neng manis abang sayang, definisi buah tuh gak sesimpel yang kita kira. Yang terlihat seperti satu buah bisa jadi berasal dari bagian bunga-bunga yang berbeda-beda gitu. Dari 6 buah ini menurut neng manis abang sayang yang paling bikin neng manis abang sayang kaget apa? Kalau aku sih lebih ke strawberry. Aku kira tuh kalau misalkan yang kecil-kecil bintik-bintik hitamnya itu merupakan bijinya gitu, ternyata bukan, ternyata itu justru buahnya neng manis abang sayang ya. Kalau nanas aku juga gak ngira kalau misalkan dia tuh terdiri dari bunga-bunga gitu dan menjadi satu
jadi satu buah gitu, bisa biasa kita makan ya. Aduh, aku baru tahu lagi neng manis abang saya. Apakah neng manis abang saya sama kayak aku baru tahu juga, atau bahkan neng manis abang saya sudah tahu lebih dulu sebelum aku gitu. Ya sudahlah neng manis abang sayang, coba nanti aku mau beli jus strawberry kan, dia kan biasanya kalau di tukang jus dia disaring neng manis abang saya yang bintik-bintiknya itu. Tapi coba deh nanti aku beli ya, penasaran neng manis abang saya. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy ya, siapa takut.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Jadi bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
6: Dia pakai.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
7: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
7: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
8: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jengkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Karena sudah jam 17.10 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya Neng Salwa memberikan informasi seputar lalu lintas buat Neng manis abang sayang yang mungkin mau keluar rumah, mau berpergian, atau mungkin baru pulang kerja gitu ya. Atau mungkin ada yang baru pulang liburan setelah 17 Agustusan. Udah hari berlalu, masih liburan aja. Buat yang manis abang sayang, dengarkan baik-baik. Mungkin jalan-jalan yang akan yang saya sebutkan nanti yang manis abang sayang lewati gitu ya. Yang pertama adalah di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Sunter, padat merayap. Kemudian Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading, padat. Jalan Pluit Raya menuju Penjaringan, ramai banget gitu ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Sudirman menuju Duku Atas, padat merayap. Kemudian Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI, padat. Jalan Keramat Raya menuju Senen, ramai padat ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang, padat. Jalan Kalimalang menuju Pondok Bambu, padat merayap. Kemudian di Jalan Raya Bekasi menuju Cakung, ramai padat. Yang selanjutnya adalah Jakarta Selatan, di Jalan TBS Simatupang menuju Lebak Bulus, padat merayap. Jalan Fatmawati menuju Blok M, padat. Jalan Warung Buncit menuju Mampang, ramai padat. Kemudian wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Grogol, padat merayap. Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk, padat. Jalan Es Parman menuju Slipi, ramai padat. Kemudian wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Timur, padat merayap. Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Pekayon, padat. Jalan Sultan Agung menuju Kranji, ramai padat. Kemudian wilayah Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Beji, padat merayap. Jalan Juanda menuju Depok Lama, padat. Jalan Tol Iskandar menuju Sukmajaya, ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang, padat. Jalan Raya Tajur menuju Ciawi, padat merayap. Kemudian di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin, ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper, padat merayap. Jalan MH Tamrin menuju Cikokol, padat juga. Dan yang terakhir adalah Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung, ramai lancar. Jadi buat yang manis abang sayang yang akan lewat jalan-jalan yang barusan yang saya sebutkan, mungkin kalau misalkan ramai lancar, mungkin lah terabas aja. Kalau misalkan padat merayap, mungkin bisa cari cara jalan lain ya, dengan cara buka aplikasi navigasi yang manis abang sayang. Nanti ketiklah tujuan yang manis abang sayang mau kemana, nanti tinggal dipilih. Ada beberapa opsi, biasanya ada 2-3 jalur lain gitu. Tapi kalau misalkan gak ada ya sabar-sabar aja gitu. Selanjutnya buat yang manis abang sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk membawa jas hujan dan payung ya, karena kebetulan tadi lagi hujan gitu. Takutnya nanti yang manis abang sayang kehujanan di jalan, karena di rumahku atau teman aku mendung yang manis abang sayang tuh. Jadi kayak ya barangkali ya hujannya jalan-jalan gitu. Kesel kan di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat udah gak hujan. Barangkali pindah ke rumah Neng Manis abang sayang gitu. Jangan lupa ya untuk membawa jas hujan dan payungnya. Selanjutnya buat yang manis abang sayang yang mau berpergian, jangan lupa memakai helm dan sabuk pengamannya untuk mengendarai mobil ya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang suka menerobos lampu lalu lintas seperti lampu merah nih, jangan ya, karena membahayakan semua pengguna jalan. Terus juga nih, karena sekarang adalah tanggal ganjil, berarti yang bisa keluar cuman yang punya plat ganjil aja gitu. Terus juga buat yang manis abang sayang, jangan lupa untuk selalu bawa surat-surat berkendaranya seperti SIM, STNK dan lain-lainnya gitu ya. Terus juga harap hati-hati di jalan ya, karena takutnya masih jalannya licin. Dan sekarang banyak banget nih galian-galian ya, entah apa yang dicarinya ya kan. Buat yang manis abang sayang, jadi harus berhati-hati ya, karena habis hujan takutnya licin, nanti terpeleset gitu. Jadi berhati-hati pelan-pelan aja, yang penting sampai selamat sampai tujuan ya. Terus juga buat yang manis abang sayang yang suka naik ke atas trotoar nih, tempat pejalan kaki, jangan ya, karena itu punya pejalan kaki, jadi gak boleh begitu. Terus juga nih yang suka masuk-masuk ke jalur Transjakarta ya,
nggak boleh juga ya Neng Manis Abang Sayang. Karena apa coba? Karena itu kan udah dibuatkan jalurnya sendiri, berarti supaya tidak membahayakan pengguna jalan lain, karena itu kan termasuk mobil besar gitu Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang masuk ke sana kan takutnya tidak terlihat, dia punya yang namanya blind spot gitu ya. Betul? Betul apa betul? Betul. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang ya, ya sudahlah, berhati-hatilah di jalan dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada, okay? Nanti Neng Salwa akan kembali lagi, tapi mau pamitan sama Neng Manis Abang Sayang, tapi ntar dulu ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah nih, pastikan sudah dalam kondisi kenyang ya, karena tadi takutnya nanti tiba-tiba lapar di jalan ya, nanti pingsan Neng Manis Abang Sayang kalau makannya telat. Jangan telat makan ya Neng Manis Abang Sayang, kalau bisa bawa minum sendiri gitu. Indis ekonomi Neng Manis Abang Sayang, bawa air putih aja dari rumah ya, pakai tumbler Neng Manis Abang Sayang. Oke, ya sudahlah, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
9: ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Mampu sih PB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis Sabang saing sejengkau siar. Gimana goyang seksinya? Gak kerasa ya, sekarang sudah jam 17.29 waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang semua pamit undur suara, buat yang manis abang sayang yang sudah gabung di goyang seksi hari ini, terima kasih ya. Jadi kemana-mana, karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Tapi kalau goyang tapi kalau goyang mayamnya, kalau goyang malamnya aku gak tahu nih sama siapa malam ini ya. Buat yang manis abang sayang, terima kasih. Okay, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbolak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara angin, Deni Caknol.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wings Food 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Indonesia 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Cepatnya di leher ini, dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: Ayah Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher saya sama yang di tepiak ini. Kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat ya, Alhamdulillah Tuhan. Pada Ayah Bintal Babu, Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari
1: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Neng Manis Abang Sayang, dengerin terus 105,4 CBB FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% dangdut Indonesia.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: FM. Rato se presenta anche in Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat.

0: Status presenta Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

Manis Abang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kalian tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio SBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemes Imut. Mwah, mwah.

0: 100% Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 FM Radio CBB.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB dan

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB 105,4 FM.

0: FM. 100% di Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Kampus Presenden di Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih makan pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Bialesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03 R08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh, kempes.
2: Yang di leher, yang di leher, yang di tepiak ini. Kecil itu aja.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat yang alhamdulillah banget pada air benar bambu Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari
3: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.